Itu dia sesucinya cintamu daripada Anwar Zain menghiburkan anda pada jam 8.04 minit pagi. Baiklah, ada yang hantar bahan info cuaca dan trafik di sekitar Shah Alam. Katanya pagi ni Shah Alam macam biasa lah Pan, jam di kedua-dua arah, di mana-mana tempat pun banyak-banyak bersabar semua kan di. Tapi cuaca di Shah Alam pagi ni agak cantik, katanya Alhamdulillah kan, semoga semua urusan dipermudahkan katanya. Alhamdulillah, terima kasih Azrin yang dengar kita sekarang ni menerusi gelombang utama kita 92.6 di Shah Alam. Sampai kita punya frekuensi sampai sana, jangan main-main tau. Terima kasih banyak kerana setia bersama Pan seawal 6 pagi tadi sampai 10 pagi ni. Dia salah satu peringkat setia kita lah kan, yang memandu sekarang ni. Terima kasih banyak. Semoga dipermudahkan urusan Azrin. Semoga apa yang dihajati, apa yang diusahakan, apa yang diharapkan tu, semoga dikabulkan dan semoga dipermudahkan segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dan kepada semua juga yang mendengar apaan sekarang ni, yang berada di dalam kereta ke, berada di kedai makan ke, berada di office ke, Pan pun turut doakan untuk anda semua. Semoga semuanya dipermudahkan. Senyum-senyum selalu, happy-happy je kan. Apa yang kita hadapi, insyaAllah segalanya ada jawapannya dengan baik. Yang penting kita kena kekal positif dan sentiasa bersangka baik.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Itu dia How Artificial Love daripada Bee Gees minggu berana pada jam 8.21 minit pagi. Alhamdulillah bersama saya Fana Sri kan. Assalamualaikum, selamat pagi. Mana yang baru tune Negeri FM, saya Fana Sri menemani anda daripada seawal 6 pagi tadi. Paan ke udara sorang-sorang je sampailah pukul 10 pagi nanti. Ini adalah jam yang ketiga kan paan bersama anda semua. Alhamdulillah kan. Jadi yang mendengar sekarang ini kan, kita ada 3 gelombang utama Negeri FM, iaitu di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Ataupun nak lagi mudah kan, boleh download RTM Click di anda punya telefon pintar ataupun di smart phone anda. Kalau dalam kereta pun ada selalunya kan, dalam kereta mana yang sekarang dah mula ada Android player, yang ada dalam tu dah ada Play Store kan, boleh download RTM Click dalam tu. Boleh dengar di mana saja kita berada. Tak kisahlah kan, anda berada dekat Pahang ke, kat Penang ke kan, dekat seberang ke, boleh dengar. Janji ada internetnya je, itu saja kan. Boleh download RTM Click sekarang, sebab dekat RTM Click bukan boleh dengar Negeri FM saja, boleh juga layan Sukan Commonwealth yang sekarang ni sedang berlangsung, ataupun boleh juga layan drama-drama dalam tu. Boleh juga dengar 34 stesen yang sedang ke udara secara serentak. Ada KLFM, ada Melaka FM, ada Negeri FM. Semestinya kena pilih Negeri FM lah kan, di mana saja anda berada. InsyaAllah Negeri FM akan menemani anda, dan saya akan kongsikan banyak lagi info-info yang menarik selepas ini, dan akan sajikan untuk anda semua lagu-lagu yang best untuk pagi ini. Teruskan layan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

Itu dia sonata musim salju menghiburkan anda pada jam 8.49 minit pagi. Baiklah pendengar semua, sebentar lagi kan pukul 9 pagi kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi dan selepas itu sambung balik bersama saya Fahan Asri untuk jam yang terakhir. Last corner, last lap orang kata kan. Jadi di kesempatan ini untuk last corner nanti, untuk jam terakhir nanti kan, Pak Ana open request untuk pendengar-pendengar semua, boleh WhatsApp Pandi Konti nak lagu apa, nak hantar ucapan ke, boleh terus WhatsApp Pandi Konti di talian 012-603-0603. Hati-hati memandu.

0: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dongan atas radio lah apa leh.
2: Oh, ini mesti Wan nak dongan Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak dari radio.
2: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: yo
1: ko? Yo. Macam mana?
2: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: kat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah buat tampil atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah bola pejang kata.
1: Ya, poti-poti itu kan, ah, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ah, kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Metnesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Nur Syikin Harun. Syikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik Fika, ketika ini di Pusasda di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi perkarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, kita tak bayar-bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum, kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlombaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam badi itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So the last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kemp Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
4: Ingat sampai bila-bila, itu dia trademark utama Negeri FM di mana sahaja anda berada kan. Jangan lupa untuk download RTM, klik di telefon pintar anda sebab betul-betul percuma. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang teman Pak An daripada jam 6 pagi tadi sampai jam 10 pagi ini kan. Jadi hari ini setahu saya hari ini kan kita ada undi awal kan. Jadi selamat mengundi kepada semua sekali. Jalankan tanggungjawab anda sebaik mungkin, insyaAllah kan. Jadi kepada anda yang memandu nak pergi mengundi tu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa, selamat kan. Kalau ada info trafik nak kongsi dengan Pak An ataupun info cuaca, boleh terus WhatsApp Fandi Konti di talian 012-603-0603 kan. Jadi pendengar semua, mana yang belum makan, jangan lupa untuk breakfast dulu kan. Happy-happykan perut. Jadi bila happy perut, kita pun mood cantik kan. Jadi ada yang wasipan dikongsi sekarang ni, ucapan pada adik-adik bandar Sungala Port Dickson katanya, jangan lupa mengundi kita Hobbing Jang Hobbin dari Mama Idah. Terima kasih Mama Idah yang WhatsApp kita di konti pagi ini kan. Jadi kepada anda semua, boleh hantar ucapan dekat Pak An. Dan ada juga yang hantar kiriman wasip konti daripada akak Nora Zila, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan? Dan diiringi dengan doa-doa yang baik, selamat pagi semua. Terima kasih kak Nora Zila. Jadi kepada anda semua kan, harap semuanya baik aja. Apa yang kita lalui pada hari ini, kekal positif, sentiasa bersangka baik kepadanya, dan senyum-senyum selalu. Teruskan Layan Pak An sehingga pukul 10 hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

itu dia, ku juga mencintai dirimu. Daripada Saiful menghiburkan anda pada jam 9.33 minit pagi ini. Baiklah pada pendengar semua kan, pada sedikit info dan cerita nak kongsikan dengan pendengar semua kan, di mana yang terkini bawah Jabatan Pulau Pinang, kini kawasan larangan, tiada lagi pot kaki pancing. Ha, jeng jeng jeng, dah tak boleh mancing dah geng bawah tu kan. Jadi kawasan bawah Jabatan Pulau Pinang dan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah kini menjadi kawasan larangan memancing. Jadi untuk kedua-dua tempat ini kan sangat dikenali ramai pemancing sebagai salah satu port paling menyeronokkan untuk memancing, kerana kawasan tiang jambatan itu banyak menjadi tumpuan ikan untuk mencari makanan, tempat teduhan dan tempat berehat yang popular buat pemancing. Jadi sebab risiko terhadap keselamatan awam serta mempertahankan integriti infrastruktur strategik negara, penguatkuasa juga diperlukan untuk mengelakkan sebarang risiko terhadap keselamatan awam serta mempertahankan integriti infrastruktur strategik negara. Jadi tak boleh lah sebab membahayakan keselamatan kita dan juga untuk menjaga keselamatan kita juga. Okey, jadi kepada abang-abang, akak-akak, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang kaki pancing bawah jabatan tu, tukarlah kita pergi mancing kolam lah, lagi elok. Kan? Selamat pun selamat, dapat juga kita jumpa dengan kawan-kawan baru lah, orang kata circle-circle yang best lah kan. InsyaAllah. Jadi macam tu lah kehidupan kita ni, kita kena sentiasa mencari suasana baru. Mungkin suasana baru tu kelainan untuk kita mendapat jadi mendapat orang kata tu vibe yang positif ataupun aura-aura yang positif di sekeliling kita kan. Jadi kepada anda semua, saya doakanlah agar urusan kita semua dipermudahkan, senyum-senyum sentiasa. Apa yang kita lalui, apa yang kita hadapi, semoga kita dapat lalui dengan tenang, kita dapat lalui dengan berjaya. Okay, jadi kepada anda semua, saya doakan agar dipermudahkan urusan apa yang anda kejar, apa yang anda cari selama ini, insyaAllah akan tercapai. Sekejap sikit je lagi. Yang penting kita sabar, sentiasa sentiasa percaya dan sentiasa bersangka baik. InsyaAllah akan ada sinar di balik hari. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Itu dia cerita terakhir daripada Aiman Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, berdengar semua kan. Jadi sekarang ini Pak nak dapatkan kawan-kawan Pak yang berada di lokasi sempena pilihan raya Negeri 9 yang ke-16 untuk undi awal hari ini kan. Jadi kita nak dapatkan daripada rakan pelapor di lokasi, kawan saya Nur Zuhaira Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Hello, Assalamualaikum Zu.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Farhan Asri.
0: Ya. Yeah.
1: Hari undi awal hari ini bagi Dun N27 Rantau yang berlangsung di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan sempena pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Apa yang saya dapat kongsikan, Dewan mula dibuka pada pukul 8 pagi tadi dan setakat pukul 9 pagi pihak SPR melaporkan sebanyak 22% atau 247 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan di sini dua saluran undi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Seramai 1,114 pengundi awal layak menunaikan tanggungjawab masing-masing hari ini. Daripada jumlah itu, 806 yang merangkumi tentera darat dan udara, manakala 308 lagi adalah pasangan. Manakala di sini seramai 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bertugas di pusat mengundi ini bagi mengendalikan proses pengundian awal serta memastikan ia berjalan lancar, teratur dan juga mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan. Dan cuaca di sini pun cantik. Di dalam dewan juga anggota dan juga pasangan sudah mula beratur untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dan sedikit perkongsian, di N27 Rantau ini menyaksikan pertembungan dua penjuru antara Jarum Barisan Nasional BN, Datuk Seri Muhammad Hassan yang juga penyandang kerusi DUN ini, dan pencabarnya daripada Pakatan Harapan PH, Dr. Azizul Hakim Mahdi. Dan sedikit perkongsian, pada pilihan raya negeri 2023, Datuk Seri Muhammad Hassan memperoleh 16,957 undi untuk mempertahankan kerusi DUN Rantau dengan majoriti 10,280 undi. Saya kira sekian laporan untuk undi awal dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan sebenarnya hari undi awal PRN Negeri 9 ke-16 bagi DUN N27 Rantau. Yang sahih di RTM doleh undi 2026. Kita kembali bersama Farhan Asri di Konti Negeri FM. Terima kasih.
0: Terima kasih Zuhaira yang berada di lokasi sekarang ini, Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan untuk N27 Rantau. Jadi suasana di sana cukup meriah kan dengan cuaca yang baik. Alhamdulillah. Jadi Pak An akan cuba juga dapatkan update-update seterusnya untuk pilihan raya Negeri 9 yang ke-16 untuk hari undi awal hari ini kan. Kita ada di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda PD, untuk N13 Bahagian Pinang, dan kita ada juga Dewan Serbaguna Camp Segenting Port Dickson untuk MN32 Linggi, dan kita ada juga untuk Sekolah Kebangsaan Camp Said Sirajuddin Gemas untuk N34 Gemas, dan kita ada juga di Garaj MT Camp 1 Bridget Rasah N22 Rahang, dan yang terakhir kita ada juga Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban untuk N12 Temyang. Jadi Pak An akan dapatkan nanti untuk rakan-rakan pelapor Pak An di lokasi. Okay? Jadi teruskan setia bersama Pak An sehingga pukul 10 pagi nanti hanya di Roda Pagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM hingga sampai bila-bila itu dia kugadakan cerita ku daripada gomblong memburukkan anda pada jam 9.51 minit pagi. Selamat pagi pendengar-pendengar Negeri FM semua yang dengar apa ni kurti RTM Klik kan, yang berada di Shah Alam Vox Manet Garat sekarang ni dengar kita live di RTM Klik. Semoga dipermudahkan urusan semua, happy-happy selalu. Okey lah, pandai dapatkan rakan pelapor Pak An untuk Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban, iaitu di N12 Temiang. Bersama dengan kita sekarang ni Nur Ain Abu Talib untuk dapatkan laporan di lokasi. Assalamualaikum. Hai.
1: Assalamualaikum. Hai. You DJ Farhan. Tadi sekitar jam 8.45 pagi tadi, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Zafni Ahmad hadir bagi meninjau proses pengundian awal di IPK Negeri Sembilan. Dan di pusat mengundi ini, seramai 979 anggota Polis Diraja Malaysia, PDRM, serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 pada hari ini. Dan setakat ini, anggota polis dan pasangan sudah mula membanjiri di sekitar saluran masing-masing. Malah DJ Farhan, ada yang sudah hadir seawal 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman anda semua, pendengar-pendengar Negeri FM, 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi dan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12.30 hari, 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup pada pukul 5 petang. Dan difahamkan juga Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan sidang media di IPD Port Dickson yang dijadualkan pukul 10.30 pagi nanti, dan pada masa yang sama juga akan berlangsung sidang media Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Zafni Ahmad di IPD Nilai. Dan untuk undi awal ni, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab, dan daripada jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta lebih 5,455 anggota polis dan pasangan. Jadi itu sahaja perkembangan setakat ini, dan kembali kepada DJ Farhan, Studio Konti Negeri FM.
0: Terima kasih Ain yang menghantar laporan untuk kita semua kan. Baiklah, jadi seterusnya kita dah dapatkan rakan setugas kita seterusnya bersama dengan Azizi untuk di lokasi Sekolah Kebangsaan KEM Syed Sirajuddin Gemas N34 Gemas. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Farhan.
0: Ya. Yeah. Okay bang, macam mana sekarang ni suasana di sana, update-update terkini?
2: Baik, terima kasih Farhan di Negeri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pengundian awal di Sekolah Kebangsaan KEM Syed Sirajuddin Gemas telah bermula pukul 8 pagi tadi. Dan KEM Syed Sirajuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan juga pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. Dan proses pengundian berjalan dengan lancar dalam suasana yang terkawal. Peratusan keluar mengundi setakat ini 17.9%, iaitu 294 anggota dan juga 117 pasangan. Ia dijangkakan terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti, dan sebanyak 9

0: bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi. Pengurus tempat mengundi ialah Lieutenant Colonel Azmi Syaman Abdul Rahman. Dan pengundi juga diberi kemudahan untuk menyemak nombor bilangan dan juga nombor saluran yang dapat pintu masuk sebelum menuju ke bilik pengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam pilihan raya negeri ke-16. Hashtag jangan lupa yang sahih di RTM doreh undi. Itu sahaja laporan dari saya setakat ini. Aziz Syahril, skem betul Sekolah Kebangsaan KM Syed Selajuri Gemas kembali bersama dengan Farhan di Negeri FM. Silakan.
1: Terima kasih Bang Azizi untuk update yang terkini berada di kawasan Sekolah Kebangsaan KM Syed Sirajuddin Gemas N34 Gemas. Jadi kita dah dapatkan rakan petugas kita seterusnya iaitu Amar. Hello, Assalamualaikum Mama.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Farhan yang berada di konti Negeri FM. Hari ini seperti biasalah berlangsungnya lah proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke dalam Tuan Sri Muhammad.
1: Hello Amar. Hello Amar. Amar. Hello.
2: Ya.
1: Minta ulang. Putus-putus.
2: Putus-putus.
1: Okey.
2: Kadang-kadang lah itu okey.
1: Jadi
2: seperti biasalah, ini saya berada di Dewan Tuan Sri Muhammad Camp Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32. Jadi proses pengundian di sini telah pun bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan saya, para pemilih awal sudah pun tiba ataupun hadir di sini memenuhi perkarangan dewan sekira-kira awal pukul 7.50 minit pagi tadi. Dan setakat ini juga proses perjalanan pengundian dilihat juga berlangsung dengan baik, lancar dan teratur, dan keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di sini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Dan juga para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, seramai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Dalam pada itu, Panglima Tentera Darat Malaysia ke-31 Jeneral Tan Sri Azlan Haji Mat Osman dijangka tiba kira-kira pukul 11.45 minit pagi bagi melakukan tinjauan terhadap perjalanan proses undi awal di sini. Dan calon Pakatan Harapan bagi DUN N32 Linggi, Datuk Sri Utama Haji Aminuddin Harun turut dijangka hadir sekitar pukul 10 pagi. Dan dua lagi calon yang bertanding iaitu penyandang kerusi ini, Datuk Muhammad Faizal Ramli daripada Barisan Nasional serta Datuk Zamri Muhammad Said daripada Persatu juga dijangka hadir sekitar waktu yang sama. Di DUN N32 Linggi juga menyaksikanlah pertandingan tiga penjuru antara Pakatan Harapan Barisan Nasional dan juga Bersatu. Dan sebentar tadi juga kira-kira pukul 8.50 pagi, pengurusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun turut tiba untuk melakukan tinjauan. Setakat ini proses undi awal di Dewan Tan Sri Muhammad Syam Segenting Port Dickson turut berjalan dengan keadaan terkawal dan tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan daripada saya, Amar Irfan, untuk Negeri FM. Teruskan, Farhad.
1: Terima kasih banyak Amar yang berada di lokasi, iaitu berada di Dewan Serbaguna Camp Segenting Port Dickson untuk M32 Linggi. Seramai 2,222 pengundi. Baiklah, kita nak dapatkan juga daripada rakan pelapor kita seterusnya yang berada di garaj MT Camp 1 Brigade Rasah N22 Rahang. Bersama dengan kita sekarang ni Nur Shaliza. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak An.
1: Boleh dapatkan laporan untuk lokasi di sana macam mana sekarang ini?
3: Baik Pak An. Okey, saya bawakan perkembangan undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dari DUN N22 Rahang di garaj Camp 1 Brigade Rasah. Untuk maklumannya, di DUN Rahang kira-kira 1,503 anggota dan pegawai tentera di kawasan ini dijangka menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih bermula dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Sebanyak 3 saluran dibuka di pusat mengundi awal di garaj ini. Keadaan cuaca yang cerah serta suasana di pusat pengundian yang tenang ini membolehkan anggota tentera serta pasangan mereka hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai pengundi. Untuk makluman, di kawasan Dewan Undangan Negeri N22 Rahang ini menyaksikan pertemuan 4 penjuru iaitu Xiao Miao Kong mewakili Pakatan Harapan, Yap Siok Moy daripada Barisan Nasional, Tang Jae Soon daripada Parti Bersatu dan Tina Cikgu Tina mewakili Parti Sosialis Malaysia PSM. Sebentar tadi juga, 3 calon telah hadir ke pusat mengundi bagi meninjau keadaan di sini. Selepas proses pengundian tamat, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Akasia Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban untuk menjalani proses pengiraan undi. Sekian saja laporan Nur Syaliza Samsul Bahari dari

0: Rashkem Satu Bagi Rasa. Kembali kepada Amar di Negeri FM. Silakan Amar. Silakan Pak An. Ha.
1: Tak apa, kita terima kasih banyak Nur Saliza atas update yang berada di Garage MT Camp 1 Brigad Rasah N22 Rahang. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua rakan-rakan pelapor saya yang berada di lokasi sempena pilihan raya Negeri 9 yang ke-16. Sempena hari ini adalah hari undi awal. Jadi kepada anda semua, kalau ada update terkini boleh terus WhatsApp kami di konti di talian 0126030603. Jadi sekian saja rasanya untuk daripada Radar Pagi. Saya Fahana Asri, terima kasih kepada anda semua yang teman Pak An daripada seawal 6 pagi tadi sehingga pukul 10 pagi ini, dan selepas ini akan menemani anda dalam santai yang akan menemani anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Jadi kepada anda semua, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Negeri FM. Untuk pembuka santai kita hari ini, kita hiburkan dengan lagu Alangkah Indah di Waktu Pagi, cover daripada Nur Amira Syahira. Jadi saudara, apa khabar anda semua? Semoga pagi Selasa ini dimulakan dengan semangat yang baik. Jadi Nat akan temankan anda hingga jam 2 petang nanti dengan pelbagai lagu-lagu yang menarik, info-info dan juga teman untuk anda sembang santai pada hari ini. Dan saudara, jangan lupa hari ini 28 Julai 2026. Hari ini juga merupakan hari undi awal bagi pilihan raya Negeri Sembilan yang mana melibatkan anggota tentera, polis serta pasangan yang layak mengundi. Jadi proses pengundian awal ini berlangsung sebelum hari mengundi rasmi pada 1 Ogos 2026 nanti. Jadi diharapkan semoga segala urusan berjalan dengan lancar hari ini dan dipermudahkan buat semua yang terlibat. Baik saudara, seperti biasa, terus setia bersama dengan Nat dalam Negeri FM hari ini. Yang mana nak dengarkan lagu-lagu kegemaran anda ataupun nak kirimkan ucapan untuk insan yang anda sayangi pun boleh. Jadi kita mulakan pagi ini dengan senyuman dan muzik yang mampu menceriakan hari anda yang pastinya kena setia dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum dan salam.

Baik, saudara, hari ini 28 Julai 2026. Jadi bermulalah proses undi awal bagi pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi untuk hari ini, seramai 22,339 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera, polis serta pasangan mereka akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di 38 pusat mengundi awal di seluruh Negeri Sembilan. Pengundian awal ini memberi peluang kepada anggota keselamatan yang bertugas untuk melaksanakan tanggungjawab mereka lebih awal sebelum hari mengundi sebenar pada 1 Ogos 2026. Jadi buat semua yang terlibat hari ini, selamat mengundi dan tunaikanlah hak anda dengan penuh tanggungjawab. Jadi hari ini hashtag kita Doreh Undi, kerana setiap undi anda membawa makna dalam menentukan masa depan Negeri Sembilan. Baik saudara, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Kita hiburkan diri kita pada pagi ini dengan lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Intan Maya, dan kita ada lagu Harapan daripada Fazli Zainal. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Teha.
2: Ya, Wan.
1: Umur Teha berapa tahun dah?
2: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
1: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
2: Teha jaga Wan lah.
1: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
2: Mula apa tu, Wan?
1: Tanggungjawab kepada negara.
2: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
1: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
2: Ya.
1: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
2: Kau nak bawa kad pengenalan.
1: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
2: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
1: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
2: Oh. Ah,
1: nilai satu. Semak dulu.
2: Oh, semak dulu. Ah. Wan mengundi kat mana?
1: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
2: My SPR, Wan.
1: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
2: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
1: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
2: Nampak pula, Wan?
1: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
2: Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
1: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ma, ya?
2: Okey, Wan. Okay,
1: Wan. Berapa bulan ngundi?
2: Satu bulan 8, Wan.
1: Kita keluar ngundi, ya?
2: Okey, Wan.
1: Nanti hantar Wan, ya?
2: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
1: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
2: Dah, tahu dah.
1: Tahu dah.
2: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
1: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Ya, saudara, hari ini untuk rahsia petua kita, kita kaitkan dengan hari mengundi awal kita hari ini. Jadi, saudara, pernah tak dengar orang bagitahu kata bila tiba musim pilihan raya, mesti ada macam-macam petua untuk kita keluar mengundi. Ada yang pesan datang awal pagi, ada yang suruh kita semak dulu saluran mengundi terlebih dahulu. Malah ada juga yang percaya macam-macam pantang larang. Sebenarnya petua paling penting bukanlah yang pelik-pelik. Yang pastinya wajib datang mengundi dengan tenang. Tak mau ada gelabah semua, tak nak. Kita kena tenang keluar mengundi tu. Fikiran kita pun lapang je kan. Jadi boleh mengundi dengan tenang. Yang pastinya kena bawa kad pengenalan untuk menandakan kita warga negara Malaysia yang tercinta. Dan kena ikut arahan petugas dan buat pilihan berdasarkan maklumat yang sahih. Jangan jadi undi itu sebagai undi hantu. Dan yang paling penting, undi kita adalah rahsia. Jangan lepas kita mengundi, kita beritahu orang pula. Jangan. Undi adalah rahsia. Tiada siapa yang berhak memaksa kita untuk mendedahkan pilihan yang kita buat. Jadi tak perlulah kita nak cari petua yang istimewa. Cukuplah kita menjadi pengundi yang bertanggungjawab dan menunaikan hak sebagai rakyat Malaysia. Hashtag doreh kita ngundi. Doreh undi tu. Dan saudara, seterusnya kita ada lagu Di Sebalik Rahsia Cinta daripada Metropolitan, dan kita ada juga lagu Takkan Pisah daripada Aaron. Jadi teruskan bersama dengan Nat dalam santai hari ini sehingga 2 petang yang semestinya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 11 minit pagi. Jadi pastinya ramai yang ternanti-nantikan segmen seterusnya, iaitu permintaan lagu dan kiriman ucapan. Jadi sebenarnya kita belum buka lagi, tapi ramai dah pendengar kita yang hantarkan pesanan di WhatsApp konti kami. Nampaknya semua dah simpan siap-siap nombor WhatsApp konti. Tapi tak apa, kita akan bagi tahu kembali WhatsApp konti kami 012-603-0603. Jadi kepada yang dah hantar tu, terima kasih nak ucapkan. Ada yang pelbagai macam-macam jenis ucapan yang ada. Jadi seronoklah kita baca kan. Ada yang kirim untuk keluarga, ada yang kirim untuk sahabat, rakan sekerja, malah ada juga yang memberi kata-kata semangat untuk insan yang tersayang. Jadi saudara, walau sesibuk mana pun kita hari ini dalam menjalani rutin harian, kadang-kadang ucapan yang paling ringkas seperti macam mana ya, macam awak hari ini macam mana, tolong jaga diri, nampak macam ringkas je kan, tapi membawa makna yang cukup besar. Dan satu lagi, satu perkataan yang mahal sebenarnya, terima kasih. Sudah cukup sebenarnya, terima kasih tu, perkataan tu sudah cukup sebenarnya untuk menceriakan hati seseorang sebagai tanda penghargaan kepadanya. Jadi jangan kedekut untuk kita rasa menghargai, untuk kita bagi rasa harga tu, berharganya dia pada kita. Hargai orang di sekeliling kita. Tak ada siapa pun yang rugi sebenarnya, saudara. Jadi kalau anda masih belum sempat menghantarkan permintaan lagu ataupun kiriman ucapan, masih ada masa lagi. Jangan risau, kita ada masa 2 jam untuk kita putarkan lagu-lagu kegemaran anda semua. Dan kalau kata tak sempat 2 jam tu, kita masukkan sampai pukul 2 petang. Jangan risau. Jadi kongsikan lagu pilihan anda kepada Nat. Kepada siapa ucapan itu hendak ditujukan, insyaAllah kita akan cuba sedaya upaya kita untuk kita siarkan sepanjang siaran kita hari ini. Jadi nak dengarkan, nak kita putarkan lagu-lagu anda, anda kena dengar sehingga habis santai kita hari ini sampai pukul 2 petang. Jadi teruskan bersama dengan Nak dalam segmen santai hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bahwa IC kat pengenalan. Selamat

0: Ya, saudara. Baik, untuk mengetahui situasi terkini proses pengundian awal di DUN N31 Bagan Pinang, kita terus ke Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda Port Dickson, bersama dengan rakan setugas kita, Nora Shikin, yang mana sedia menanti dengan laporan secara langsung. Dipersilakan, Nora Shikin.
1: Ianat, proses pengundian awal bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang di Kem Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson setakat ini berjalan lancar. Saya dan kru berada di sini sejak awal pagi tadi dan tinjauan kami mendapati para pengundi awal yang terdiri daripada tentera dan pasangan mula tiba di pusat mengundi sejak pukul 7.45 pagi. Dan sebentar tadi juga, kira-kira pukul 8.50 pagi, calon N31 Bagan Pinang daripada Parti Pakatan Harapan Nasir Rahman turun padang membuat tinjauan di pusat mengundi Pusasda, disusuli dengan calon daripada Parti Perikatan Nasional yang juga penyandang kerusi N31 Bagan Pinang, Ustaz Fatah, juga turut berkesempatan turun padang meninjau proses pengundian awal di kamp Pusasda ini. Dan difahamkan juga sebentar saja lagi Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman juga dijangka akan tiba untuk menyantuni para pengundi awal dan melihat perjalanan proses pengundian di kem Pusasda hari ini. Dan baik, sedikit perkongsian untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang menyaksikan pertandingan tiga penjuru, iaitu ditandingi calon Parti Pakatan Harapan Nasir Rahman dan juga penyandang kerusi DUN N31 Bagan Pinang daripada Perikatan Nasional Ustaz Fatah serta calon Bersatu Sheikh Junaidi. Sebagai makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi, merangkumi pengundi awal 7,021 tentera dan pasangan dengan 11 saluran mengundi yang dibuka untuk di kem Pusasda ini sendiri. Dan apa yang saya dapat kongsikan, kelancaran proses pengundian juga disokong oleh petugas yang terdiri daripada petugas SPR dan juga petugas tentera sendiri. Dan itu sahaja setakat ini yang saya boleh bawakan perkembangan dari pusat pengundian awal kem Pusasda Port Dickson. Kita kembali bersama Nat Di Conti yang sahih di RTM Dore Undi 2026.
0: Ya, terima kasih Nora Shikin atas laporan terkini dari Pusasda Port Dickson. Kita akan bawakan lagi perkembangan semasa proses pengundian awal dari masa ke semasa. #DoreUndi. Baik, saudara. Kita teruskan hiburkan diri kita hari ini dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Warkah Untukku daripada Ara Johari dan kita ada juga lagu Kekasih Abadi daripada Zoso dan Malam-Malam daripada Nuha Baharin. Jadi teruskan bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Tiada kata secantik bahasa daripada seniman P. Ramlee kita. Baik, saudara, kita tunaikan lagi. Kita tunaikan lagi permintaan lagu dari permintaan Zainun Ujang. Katanya khas ucapannya buat anak-anak tersayang dengan ucapan jauh di mata, dekat di hati. Walau dipisahkan oleh jarak, kasih sayang dan rasa rindu sentiasa mekar di hati. Jadi seterusnya, lagu Sembilu nyanyian daripada Ella ini adalah lagu untuk mengubat rindu buat Zainung Ujang dan anak-anak sayang. Dan kita ada juga lagu Boneka Kaca yang datangnya dari permintaan Salihin dari Nilai. Katanya lagu tersebut ditujukan buat semua dengan ucapan jagalah cinta yang sedia ada agar harmoni hidup kita semua. Baik, terima kasih diucapkan. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan lagu Sembilu daripada Ella dan Boneka Kaca daripada Jimmy Hussein. Semoga selamat terhibur dan selamat mendengar buat semua pendengar Negeri FM hari ini.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik, Negeri FM.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 12.08 minit tengah hari. Jadi kita masih lagi bersama dalam Santai di Negeri FM, dalam Santai untuk permintaan lagu. Jadi kita teruskan, saudara, kita tunaikan permintaan lagu seterusnya. Kita ada lagu Mati Hidup Semula daripada Jamal Abdillah yang datangnya daripada Baha Anda. Kita bacakan dahulu ucapannya. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Nat. Selamat pagi Baha Anda, Feda Palung 8 Gemas Negeri 9. Nak dengarkan lagu Mati Hidup Semula dari Datuk Jamal Abdillah untuk hiburan sendiri dan semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan FB dan warga Felda Palung 8 dan sama waktu dengannya. Juga buat bonda Dayang Arpah Ahmad, anak-anak dan cucu-cucu tersayang, juga warga Hospital Kuala Pilah, terutamanya nurse dan doktor yang merawat isteri saya di Ward 6 Teratai Hospital Kuala Pilah. Semoga isteri saya sihat, segera sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hari ini katanya masuk hari ke-8 isterinya berada di Hospital Pilah. Jadi diharapkan semoga Baha Anda diberikan kekuatan, dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan isterinya, dikurniakan kesembuhan yang berpanjangan. Jadi tanpa membuang masa, kita dengarkan lagu Mati Hidup Semula daripada Jamal Abdillah, dan kita ada juga permintaan seterusnya, Gairah Cintamu daripada Awai. Semoga terhibur.

Ya, saudara, hari ini kita nak tengok ramalan cuaca pada 28 Julai 2026. Jadi secara umumnya cuaca untuk Negeri Sembilan hari ini, alhamdulillah nampaknya pada waktu pagi tadi, alhamdulillah cuaca elok cantik. Jadi untuk waktu petang pula ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat, terutamanya di kawasan pendalaman. Untuk malam pula, hujan dijangka turun di beberapa lokasi kawasan pedalaman juga. Dan hari ini punya suhu dijangka antara 24 hingga 34 darjah Celsius. Dan untuk Senawang pada waktu sekarang 12.28 minit tengah hari adalah 28 darjah Celsius. Alhamdulillah. Jadi buat pendengar yang tengah dengarkan Nat sekarang ini, yang mana mahu keluar mengundi awal pada hari ini, rancang perjalanan sebaiknya dan jangan lupa bawa kelengkapan yang diperlukan. Sebab kita tak jangka kan, cuaca ni kadang-kadang elok, tengah elok dia berubah. Terutama pada sebelah petang lah. Jadi semoga urusan semua yang nak keluar mengundi hari ini dipermudahkan. Dan pastinya kena terus berhati-hati ketika memandu di jalan raya. Pastikan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan selamat dan patuhi had laju jalan. Kita teruskan saudara dengan lagu seterusnya. Kita masih ada lagi. Kita ada lagu Bukan Ku Tak Sudi daripada Iklim. Selepas itu kita ada permintaan seterusnya daripada pendengar kita, lagu Skema. Skema dari Peacemaker. Teruskan bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, saudara, teruskan bersama dengan Negeri FM, teman setia anda sepanjang hari. Jadi, dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click yang mana lebih mudah dan pantas walau di mana sahaja anda berada. Dan jangan lupa, Negeri FM juga boleh didengari menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Jadi teruskan kekal bersama kami untuk pelbagai informasi, hiburan dan lagu-lagu pilihan anda. Dan saudara, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM, dan selepas itu akan kembali semula bersama dengan Nat dalam Santai di Negeri FM untuk jam yang terakhir. Dan juga saudara, sebentar nanti pada pukul 1.21 minit tengah hari telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya. Jadi di kesempatan ini, Nat dan Negeri FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua umat Islam. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan hari undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hal itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan dikemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. KM Syed Syarifuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kerusi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kerusi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat mengundi ialah

0: Lieutenant Colonel Azmin Shaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menyemat nombor bilangan dan juga nombor saluran di hadapan pintu masuk sebelum menuju ke bilik pengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam pilihan raya negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syaril dari Sekolah Kebangsaan. Saya Syarifuddin Gemas terus bersama Zuhaira Zamri dari Pekalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana Zuhaira? Cuaca okey ke?
1: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Don Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pengkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12 tengah hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Don Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Don Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada pilihan raya negeri 2023, Dato' Sri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Don Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pengkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, doleh undi. Teruskan hai.
2: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Dato' Sri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Dato' Sri Anwar dilaporkan berkata, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
3: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Untuk menggalakkan sumbangan, penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
2: Dato' Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama, namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan, manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa Pengurusan Bencana Kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air, manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia, Tan Sri Mohzani Mahathir berkata, yang berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun, meskipun kali terakhir Sepang menjadi host F1 adalah pada 2017. Kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosdi dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahir memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan taja utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar Allah.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, saudara, sebanyak 18 daripada keseluruhan 38 pusat pengundian awal bagi pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16 ditutup tepat pada jam 12 tengah hari tadi. Ya. Jadi pusat pengundian yang mula dibuka seawal jam 8 pagi itu melibatkan anggota pasukan keselamatan serta pasangan masing-masing. Dan di antara pusat yang telah selesai menjalankan proses pengundian ialah di IP di Jelebu, IP di Jempol, IP di Nilai, Kem Jalan Rasah, IP di Kuala Pilah serta Balai Polis Labu. Jadi sementara itu, baki pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat pada jam 2 petang hinggalah 5 petang mengikut kawasan serta jumlah pemilih berdaftar. Jadi setakat jam 11 pagi tadi, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan kadar keluar mengundi awal mencecah 53%, yang mana melibatkan 5,566 anggota tentera dan pasangan serta 3,205 anggota polis dan pasangan yang telah menunaikan tanggungjawab memilih wakil rakyat baharu. Jadi tahniah diucapkan atas tanggungjawab yang telah anda tunaikan. Baik, saudara, seterusnya kita masih ada lagi lagu-lagu yang menarik untuk kami putarkan. Jadi teruskan setia bersama di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pilihan Raya Negeri Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gori FM yo. Ingat sampai bila

Baik, saudara. Alhamdulillah. Sampailah kita ke penghujung segmen santai bersama dengan Nat pada hari ini, 28 Julai 2026. Jadi, terima kasih Nat ucapkan kepada semua yang setia menemani Nat hari ini, menghantarkan ucapan, membuat permintaan lagu dan juga berkongsi cerita sepanjang kita bersiaran hari ini. Dan diharapkan semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Lebih-lebih lagi buat mereka yang terlibat dalam proses pengundian awal hari ini. Jadi semoga semuanya berjalan lancar dan penuh tanggungjawab. Dan sekarang sudah pukul 1.54 minit tengah hari. Jadi kita memohon diri, mengundurkan diri kita dahulu. Jika ada tutur kata yang kurang menyenangkan atau kita ada tersilap bicara sepanjang bersiaran, kita nak menyusun 10 jari, kita mohon keampunan. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain hari. Tapi kena teruskanlah setia bersama dengan Negeri FM, yang mana semestinya teman setia anda, dan kena ingatlah sampai bila-bila.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: tuahai rumah dek bertuan, tuahai Nogori FM, dek pendongan mari sokongan. Terima kasih dengan Nogori FM ya.
1: Alamoce
2: Moncak Potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak Potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Nagari FM. Alhamdulillah, bersorak lagi kita untuk hari ini macam biasalah. Bagi hari ini, edisi 28 Julai 2026 bersamaan 3 Bulan Safar 1448 Hijrah. Semoga dipermudahkan untuk semua. Jadi hari ini 28 Julai merupakan mengundi awal ya, kepada semualah pengundi awal dipermudahkan urusannya di mana sajalah kan. Kiranya sekarang ini sama ada dalam perjalanan. Dan untuk hari ini PRN Negeri Sembilan ke-6 boleh. Alhamdulillah. Jadi proses pengundian awal di lokasi-lokasi kita kan harapnya yang baik-baik dan lancar lah hendaknya ya. Sambil layan Negeri FM petang ini, insyaAllah ayo cuba dapatkan rakan pelapor DJ Amar di lokasi. Semoga dipermudahkan lah untuk semua. Lepih Nadia nomankan pendengar, izinkan ayo pula lah. Nen Terbabu nomankan sehingga pukul 6 petang nanti. Thank you.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila dah benda 29 minit petang. Hari ini saudara, sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 6 boleh dibuka tepat pada pukul 8 pagi tadi dan membolehkan akhirnya semualah anggota pasukan keselamatan serta pasangan masing-masing menunaikan tanggungjawab pada hari ini kan. Jadi untuk mendapatkan kiranya laporan semasa bersama-sama dengan rakan pelapor, ayuh cuba dapatkanlah DJ Amar di talian ketika ini. Halo, assalamualaikum Amar.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Ya, alhamdulillah baik Amar, sila laporannya.
1: Jadi seperti biasa hari ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kian Segentik Port Dickson untuk proses undi awal bagi pilihan raya negeri ke-16 Negeri Sembilan. Ini merupakan antara lokasi undi awal lah bagi DUN kedua lenggit. Proses pilihan di sini bermula awal pagi tadi pada pukul 8. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal mula hadir dan memenuhi perkarangan Dewan sekitar pukul 7.50 pagi tadi. Setakat ini masih berjalan proses pengundian dan dilihat berlangsung juga dengan lancar dan juga teratur, dan keadaan cuaca pun walaupun hangat namun tetap meredup cuacanya, sekaligus memudahkanlah gerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan tugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bersama anggota keselamatan juga berada di lokasi ini bagi memastikan proses pengundian berjalan mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan. Jadi sebanyak 5 saluran sebenarnya, saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 yang berada di dalam dewan dan 2 lagi yang berada di bahagian luar. Dan para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Dan rata-rata anggota di sini juga diberikan masa yang lain-lain kerana mereka pun ada tugasan yang perlu mereka lakukan sewaktu hari undi awal ini. Jadi sehingga laporan ini disampaikan, dia katakan hampir 60% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Dan secara keseluruhannya seramai 2,222 pemilih awal dijangka hadir dan menyelesaikan mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Dan dalam pada itu juga Panglima Tentera Darat Malaysia ke-31 iaitu General Tan Sri Azhan Haji Mat Othman telah pun tiba sekitar kira-kira pukul 12:30 hari tadi bagi melakukan tinjauan terhadap perjalanan proses undi awal di sini. Dan calon Pakatan Harapan bagi DUN N32 Linggi iaitu Datuk Sri Tama Haji Amiruddin Harun juga hadir sekitar pukul 9.45 minit pagi tadi. Dan dua lagi calon yang bertanding iaitu penyandang kerusi ini, Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada Barisan Nasional serta Dato' Gambi Muhammad Said daripada Bersatu juga hadir sekitar waktu yang sama, kira-kira 11.30 minit pagi tadi. Dan di DUN 32 N32 Linggi menyaksikan pertandingan 3 penjuru lah antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga Bersatu. Sekitar 8.50 minit pagi, Pengerusi SPR Malaysia iaitu Datuk Sri Ramlan Harun turut tiba untuk melakukan tinjauan. Dan setakat ini proses undi awal di Dewan Tan Sri Muhammad Kian Segenting Port Dickson terus berlangsung dalam keadaan terkawal dan tanpa sebarang kejadian yang kita tidak inginkan. Jadi saya kira itu sahaja perkembangan dari pusat undi awal bagi DUN N32 Linggi setakat ini. Daripada saya, Amar, dan teruslah kita sambung semula dalam segmen Santai 10. 10 pula.
0: Moncak potang.
1: Moncak. 12 hingga 6 petang.
0: Ya. Betul.
1: Jadi terus.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih Amar. Apapun jaga kesihatan ya Amar. Lain agak kira-kira talian agak sikit sangkut-sangkut kan. Tapi tak apa. Alhamdulillah pesanannya sampai, laporannya sampai juga. Jadi insyaAllah ayo cuba dapatkan jugalah rakan setahunnya lepas ini DJ Azizi untuk laporan semasa bagi mengundi awal hari ini ya. Baik, dah pun 2-4 boleh minit potang. Dan aku

0: aku.
1: Teha?
2: Ya, Wan.
1: Umur Teha berapa tahun dah?
2: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
1: Eh lah, Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
2: Teha jaga Wan lah.
1: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab TH sekarang ni dah mula dah.
2: Mula apa tu Wan?
1: Tanggungjawab kepada negara.
2: Oh iyalah, TH kau nak undi kan?
1: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
2: Ya.
1: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
2: Kau nak bawa kad pengenalan.
1: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
2: Jangan pakai baju batik kau Wan.
1: Apa pula baju batik? Ni kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju pati.
2: Oh.
1: Ha, nilai satu. Semak dulu.
2: Oh, semak dulu. Wan undi kat mana?
1: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
2: My SPR, Wan.
1: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
2: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
1: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, sok. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
2: Nampak pula, Wan?
1: Mana boleh? Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
2: Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
1: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu telur gula mah, ya?
2: Okey, Wan. Okey, Wan.
1: Berapa bulan mengundi?
2: Satu bulan 8, Wan.
1: Kita keluar mengundi, ya?
2: Okey, Wan.
1: Nanti hantar Wan, ya?
2: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
1: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
2: Dah, tahu dah.
1: Tahu dah.
2: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
1: Ya. Tengok apa jalan ni, kan?
3: Ya, jangan lupa kad pengenalan bawa ya, nanti apabila tibanya hari mengundi 1 Ogos. Tapi hari ini 28 Julai merupakan undi awal lah. Jadi kita nak tahu jugalah kan suasana kiranya proses pengundian awal bagi anggota pasukan keselamatan dan pasangan hari ini. Yang kiranya hari pengundian awal sebenar PRN Negeri 9 ke 6 boleh. Kita nak tahu yang seterusnya lah ni kan. Tadi DJ Amal dan sekarang ni cuba dapatkan DJ Azizi pula lah ya. Mudah-mudahan talian okey dan cantik. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nen tababu.
3: Ya, Alhamdulillah Tuan Azizi. Masya Allah, macam mana cuaca di Sinun?
4: Alhamdulillah, pagi sampai ke waktu ni cuaca amat baik. Anggota tentera dan juga pasangan telah pun melaksanakan tanggungjawab mereka lah.
3: Alhamdulillah, baik.
4: Baik, saya teruskan dengan laporan nenek.
3: Silakan.
4: Ya, baik. Pusat pengundian awal di Sekolah Kebangsaan Kem Syed Sirajuddin Kemas masih lagi dibuka bagi menanti kehadiran pengundi awal yang belum menunaikan tanggungjawab mereka. Dan setakat ini, peratusan keluar mengundi hampir 73% membabitkan seramai 2,108 anggota tentera dan 1,031 pasangan yang telah menunaikan tanggungjawab mereka. Perjalanan pengundian awal turut disaksikan oleh Komander Kenal Zakir Azni selaku pemerintah Garisan Gemas. Beliau berwasati dengan kelancaran proses pengundian dan menyifatkan anggota tentera telah menjalankan tanggungjawab mereka sebagai warga negara dengan penuh tertib dan juga disiplin. Bagi kursi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan penyandang Haji Rizwan Ahmad dicabar oleh dua muka baru iaitu Siti Aisyah mewakili Perikatan Nasional dan Azman Abdullah daripada Parti Bersatu. Dan untuk pengetahuan pendengar ataupun mereka yang berada di sekitar kawasan N34 Gemas ini, pada pilihan raya negeri yang lalu, Haji Rizwan Ahmad daripada Perikatan Nasional telah memenangi kursi N34 Gemas dengan memperoleh 11,653 undi dan majoriti sebanyak 3,120 undi. InsyaAllah kita akan bersama lagi laporan seterusnya dan setakat ini daripada saya di Sekolah Kebangsaan Kem Sajidin Gemas bersama dengan rakan teknikal Safwan yang saya hanya di ATM. Boleh undi. Itu dia. Kembali bersama dengan Nenek Babu. Silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih Azizi. Itu dia. Dore. Hashtag Dore Undi. Ya. Jadi apapun untuk kiranya kan 1 Ogos ini jangan lupa. Jadi semua keluar mengundi bagi rakyat Negeri Sembilan untuk menentukan mandat di 36 kerusi DUN Negeri Sembilan. Kita doakan yang baik-baik saja. Semoga lancarlah masa hari mengundi nanti kan. Untuk hari ini kita doakan juga sehingga selesai ya. Makanya untuk pusat pengundian kiranya untuk undi awal hari ini kan. Kiranya akan ditutup secara berperingkat mengikut jadual yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi bermula pukul 12 tengah hari hinggalah ke 5 petang nanti. Semoga dipermudahkan. Selamat mengundi.
0: 1, 2, 3, go.
5: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
6: 92.6, 95.7 dan 107.7.
7: Ingat sampai bila-bila.

Okey, Dedek Mencuba daripada Sufian Suhaimi. Alhamdulillah. Selamat petang kepada semua pendengar Negeri FM yang paling setia. Setiap hari mendengar stesen yang sama. Terima kasih banyak-banyak ya. Baik, untuk petang ini hari Selasa, makanya untuk mendapatkan kemesraan bersama-sama pendengar tu kan, dapatkan masoro itu, makanya kalau boleh nak dengar soro lah. Nak mendapatkan moncak itu, kalau boleh ayo ni tak, janganlah dibiarkan sorang-sorang. Makanya datanglah ya, sama-sama lah menjadi kawan ayo di ruang udara ni. Boleh ke? kan, jadi kita burak-burak di ruang udara. Meh doreh telefon nombor ayo berikan sekarang ni, 675-3166 ataupun satu lagi nombornya 06-675-3177. Maun ke? Sudi ke? Nak tak? Kalau maun, kalau sudi, telefon lah. Ayo tak ada tanya banyak dah. Ayo nak tanya satu soalan yo. Pusat mengundi kat mana? Ada tengok ke balon? Dah cek ke balon? Dah semak ke balon? Jadi yang balon semak tu sekarang ni pakat-pakat semua pergi tengok dekat My SPR tu. Cuba tengok pusat mengundinya di mana. Amir kongsikan dengan ayo. Manalah tahu kan? Kawan-kawan dongak, sedara dongak, sama lah kosan ni. Dan ada juga yang tak perasan bila sebut pusat mengundi tu lah kosan ni kawan sekampung. Selama kini betul lah kawasan jiran sekampung. Dapat jajak kasih kan? Negeri FM, moncak petang.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: kamu rindu, aku juga begitu. Rebang Most Wanted Part 2.
1: Selamat petang yang berada di Gombau ni kan, semua orang Gombau. Peminam petang ini dah makan tengah hari kau tu. Orang Gombau je kau. Mana lagi selain daripada Gombau? Tampin. Mana lagi tu? Gomeh. Ya? Mananya Pilah, Seremban. Tak, mana lagi? Bahau, Jompu. Semualah yang mendengar petang ini kan, terima kasih banyak-banyak. Makanya petang ni ayo nak nanya lah ya. Makanya hari Sabtu ni 1 Ogos, makanya kita semua yang layak mengundi, kena pengundi lah. Boy mengundi TKW. Jadi dah semak kau balon pusat mengundi tu kek mana, sekolah mana. Selamat petang Hairus, makanya boleh telefon tahu di talian 675-3166 675-3177 ya. Makanya nak memudahkan nanti tiba masuk, jadi tidaklah kata orang ni tokia-kia ya, terjongok-jongok, terintai-intai. Awak dah tahu dah pusat mana, dah tahu dah saluran name berapa kan. 675-3177 di talian. Halo, Negeri FM, siapa dia tu? Halo? Halo, Negeri FM, siapa dia tu?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Fuad.
1: Fuad. Fuad dari mana, Fuad?
2: Dari Parui, Kak Nen.
1: Dari Parui, kawasan ni. Cuaca macam mana di Parui sekarang ni?
2: Buat masa sekarang ni cuaca alhamdulillah mendung.
1: Alhamdulillah.
2: Tak panas
1: ke? Tu dah cuaca rahmat apapun kan. Baik. Okay. Dah semak belum?
2: Dah semak dah Kak Nen.
1: Baik, kat mana?
2: Saya di N25 di Parui.
1: Di Parui, baik. Jadi keluar pukul berapa pengundi ni sok ni?
2: InsyaAllah dalam pukul 9 saya keluar awal.
1: Okey, baik, cantik. Terima kasih Puan. Tu deh. Tanggungjawab kan. Alhamdulillah. Yang lain pun ada juga. Hello, siapa dia tu? Negeri FM. Hello. Tu deh. Tu deh. Baik, pada adik-adik kita pun boleh juga digalakkan lah ya. Di kata orang ni kocik tapak tangan niru, ayo tandahkan yang baru pertama kali ni. Kita kena beri kata orang ni kan semangat bersama-sama lah kiranya. Untuk tiba masanya nanti keluar mengundi ya. Jadi nak tahulah pusatnya di mana tu. Itu je soalannya. Jangan cerita lebih-lebih. Tak mau. Kita nak tahu pusat mengundi sahaja di mana tabahnya tu kan. Negeri FM, mencak potang osah mencai.

Hai, saya Anwar Azin. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dan kau yang fam ingat sampai bila-bila itu dia kita bikin romantis daripada Malik dan Disentiros. Apa kau nama itu? Baiklah, di talian menanti ni siapa agaknya. Hello, Nagori FM di talian. Hello. Siapa tu?
1: Assalamualaikum. Alung, Alung PD sini.
0: Ya, Alung PD. Cuaca macam mana kat Sinun?
1: Cerah, cantik.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Dah makan kau, Alung?
1: Dah, baru lupa makan memak ni.
0: Oi, makan apa?
1: Lari kari ayam dengan sambal udang.
0: Ui, sadap selera dia. Baik, Alung. Dah semak ya. Balon?
1: Ada.
0: Kek mana? Ngundi itu?
1: Dekat ya, dekat rumah ya. 200 meter dari rumah.
0: Sekolah. Oi, bertuah.
1: College vocational.
0: Bertuah dekat college vocational. Okey, rancang ya. Perancangannya pukul berapa keluar ngundi?
1: 7:30 bagi pukul 8 ngundi.
0: Okey, cantik, selamat. Cantik. Terima kasih, Alung.
1: Sama.
0: Tu dia sama mengundi nanti ya.
1: Ya.
0: Yang lain pun. Ada juga yang kongsikan kiranya yang sorgan nak nelipun tak apalah dah ya. Jadi boleh hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Tu deh. Ini Eddie katanya. Dengar bakannya ngundi kat Johor ni ha. Kata rebahannya tu akan balik pada 1 bulan 8. Kami dari Sungai Petani. Macam mana tu? Jadi mintanya balik awal lah yo. Kalau bolehnya malam tu dah gorak dah. Kan takut nanti maklum je lah jalan raya kita tak pasti kan. Jadi maknanya ramai orang ni 9 balik ngundi. Makanya takut nanti kereta banyak, TKW kenderaan banyak, trafik jam. Kita kena sama-sama lah kan, dah tahu kan. Makanya kita buatlah perancangan yang terbaik lah. Baik, selamat petang kepada Lee. Terima kasih. Sabtu nanti pagi saya nak pergi ngantar Ibu Soko, Tok Buapak dengan Tok Lembago pergi ngundi dulu. Cantik. Ni deh Lee ni korbannya dia ngangkut semua pengundi-pengundi ni. Dalam pada ngangkut tu jangan lupa pula Lee awak pun ngundi. Selamat petang Ustazah Hasni Mansur. Selamat petang Juong. Selamat mengundi jugalah kepada Ustazah. Ya, baik. Yang lain mana? Eddie Aboy. Nombor telefon 6753166 ataupun satu lagi talian 0667531777. Ayo tak tanya banyak. Ayo nak tanya satu je. Ngundi kat mana? Baik, di talian ada. Hello, Negeri FM, siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum Noe.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa dia tu?
2: Ni Kak Etun daripada Johor.
0: Baik, Kak Etun Johor. Lagi ni apa juadahnya?
2: Ikan tenggiri masak asam.
0: Ui, sadap masak sendiri kau. Tunjuk-tunjuk je.
2: Masak sendiri.
0: Ui, sadap kono air tangan Kak Etun ni kan. Kak Etun, dah tahu dah mana apa halo ngundi tu sok tu?
2: Akit mana? Sekolah Kebangsaan Johor.
0: Tu dah cantik. Jadi jadang keluar pukul apa tu? Pukul apa nak keluar pergi ngundi?
2: Pukul 7 lebih keluar lah.
0: Cantik, elok macam tu ya. Baik, terima kasih Kak Etun.
2: Sama Nen.
0: Ya, saya
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Ya Allah, itulah yang ayo buat kantor konang-konang ke Kak Etun. Terima kasih Kak Etun ya.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam Kak Etun.

Ya, itu dah daripada Muhammad Yusof. Katanya saya ngundi dekat labu, kabarnya tu ha. Saya pula ngundi dekat sekolah Tamil Tampin. Itu dah Nurliah ngobakan. Lagi siapa ni ngobakannya? Ada juga yang kongsi ni. Sebab sogan nak telefon, yang tahu asep je pun jadi. Tak apalah. Kan yang mau tanya join sama tu. Jangan tak join. Ini daripada Muhammad Afiq katanya. Saya dari Jompo Wan. Kata saya ngundi kat sekolah Datuk Ulu Luak Jompo. Baiklah, untuk seketika sama-sama kita beri laluan untuk berita Negeri FM ya. Lepas berita sekarang kita sambung balik, burak-burak nak nanya ngundi kat mana.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Ya bolehlah cuba-cuba nombor telefon tu kan, 6753166, 6753177. Alhamdulillah masih lagi kembali bertemankan ayah Nen Terbabu. Ah, masih lagi orang yang sama, baru jam yang kedua. Dah pun 3-7 balas minit potang. Makanya burak-burak potang ini ya, bersama-sama pendengar, kok boleh lah ya. Makanya yang sudi, telefon lah yang lapang. Ayo tidak mendosak, cuma minta lah. Yang lapang boleh telefon talian konti 6753166 atau 6753177. Burak-burak potang ini sajalah nak nanya kan, ngundi kek mana tu. Ni ramai ni yang bagi respon dekat WhatsApp konti ni, ada jugalah yang sogat nak nelipun kata. Daripada Daddy A katanya, saya ni ngundi kek sekolah menengah kebangsaan Mantin kata. Tu deh. Lepas tu daripada siapa lah ini, FH ke apa ke nama itu, Pian kata. Dengar bahannya tu, essay ni dari Ineh kata, confirm lah ngundi kek Ineh. tu deh. Di talian ada dah. Hello, Negeri FM. Siapa tu?
1: Saya Kak Sabariah daripada Terachi.
0: Kak Sabariah Terachi kau sana. Cuaca macam mana kek Sinon?
1: Okey, mendung je lah. Tapi okey lah.
0: Mendung redup lah. Tapi tak hujan lah Kak Sabariah.
1: Tak hujan tu.
0: Hari ni apa lauk tengah hari?
1: Hari ni masak cili api apa tu, apa ni? Ikan dengan apa, dengan asam.
0: Woi sadam kan goreng belado lah ni.
1: Yo
0: Kak Sabariah.
1: Yo.
0: Ni nak nanya ni ngundi sok kek mana?
1: Ke Ampangan
0: mak wei Terachi lepas ke Ampangan deh.
1: Dulu duduk Taman Dusun Setia. Sekarang dah pindah balik kampung.
0: Tak sampai tukar.
1: Iya,
0: baik. Jadi nak ke Ampangan tu boleh tahan juga jarak tu.
1: Ya, 20 minit jugalah.
0: Jadi cadang keluar tu dah tetapkan masuk belum nak keluar undi tu?
1: InsyaAllah lepas subuh lah.
0: Tu dah cantik. Yo, jadi kita jangan lengah-lengah. Yo Kak, yo.
1: Yo.
0: Baik, terima kasih sama undi Kak.
1: Ya, sama-sama. Alhamdulillah, syukur.
0: Tu dah.

0: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: Tuhan sengaja menduga kita, di mana kesabaran manusia.
2: Dengarlah Negeri FM.

0: Petang ini ayah bertugas, kiranya nomankan pendongar. Ha, wahai pendongar, telefonlah deras, cepat lekas. Ayah tunggu kat senyap. Doreh mana dah? Di talian ada dah. Hello, Negeri FM, siapa dia tu?
1: Ah, ni Lee, daripada Jemput. Pergi dia tadi pergi ke Bahau, dia pergi ke Gomeh ni, pergi ke Bahau dia pergi ambil kursi roda, wheelchair.
0: Weh, sibuk batal Lee tu.
1: Ah ni dia lah kan, kan kok kita bawa pengundi kan, ada yang ada yang kata uzur macam ibu-ibu sokong gitu ni kan.
0: Oh masya Allah.
1: Tok-tok lembaga ada yang tak boleh berjalan, ada yang tak boleh di lama-lama kan. Nak ambil yo apa benda tu yang tukek. Tungkek yang ada kerusi sekali tu macam mana tu?
0: Apa kerusi tungkek lah nama eh?
1: Kerusi tungkek. Aduh, susah nak sebut awak tak tahu nama tu kan?
0: Tak payah lah, kita sebut ambil yang kita faham je lah. Ya?
1: Yelah kan, yang lalu nyobot wheelchair pun tu tergagap nak nyobot kerusi roda tu kan?
0: Ya, baik ni.
1: Nyumbek kan semua sekali dalam van ni kan? Nanti bila time ada yang satu kan, tu kadang-kadang nak nyiapkan, ada bila-bila gerakan dah siapkan tu kan, ada bila gerakan tak siapkan lagi kan.
0: Baik.
1: Kita nak ambil kan, dah siapkan bila gerakannya tu kita ambil bermasuk dalam band.
0: Tu dah baik.
1: Ada kan kita pergi dulu ke pejabat yang apa ni, yang ada sediakan wheelchair, kursi roda tu siapkan dulu dalam apa ni, dalam van kan. Nanti besok hari Sabtu nanti turun dengan yo apa orang tua ni ada duduk atas kursi tu yang putugih apa tu ni pun nak bawa ke dalam kan.
0: Tu dah baik
1: itu pun memang itu pun ada yang jadi putugih sebagai apa apa bondo itu pooling agent, apa agent tempat mengundi.
0: Itu dah baik Li
1: itu pun nak bawa juga kan.
0: Kau jap maknanya Li lon sampai tanya Li bodo sup ni.
1: Maknanya
0: maksudnya Li sekarang ni bertugas sebagai kiranya membawa pengundi-pengundi datang ke pusat mengundi lah ni.
1: Termasuk petugas pacar gitu kan, ataupun ejen tu pek mengundi yang akan memantau proses pengundian.
0: Betul, baik,
1: dan
0: jadi
1: juga yang akan menjadi apa ejen mengira undi kan, tipe pacar bondo pacar lah.
0: Tak kira lah apa pun lah golah jadi maknanya Lee ni tugas mengantar orang mengundi datang ke pusat mengundi dan juga semua yang bertugas di pusat mengundi. Tapi nak tahu ni Lee ni ngundi kayak mana?
1: Ya, saya ngundi ke Dun Jalan Padang.
0: Tu dia baik.
1: PDM Felda Palung 1.
0: Baik, jadi Lee ni tugas ngangkut orang pergi ngundi. Kiranya Lee ni pukul berapa nak pergi ngundi ni?
1: Saya potong-potong sekali lah, dah siap semua apa semua kan. Ada masuk dalam pukul 4, pakai saya sampai 5:30 tu. Barulah saya pun ada dekat-dekat situ lah.
0: Okey, baik. Baik. Terima kasih Lee.
1: Sama-sama.
0: Selamat mengundi. Selamat mengundi kita.

besok kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Tak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Cak Potang.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila di talian dah ada siapa punya suara. Hello.
3: Hello, selamat petang.
2: Yo petang. Siapa dah tu?
3: Di talian itu Wan Cinta Baby yang banyak jalabu ya tau.
2: Oi, kasan ni usahawan kita.
3: Ya, selamat petang Tanai. Apa khabar itu?
2: Yo, baik adanya. Alhamdulillah, nonga suara Wan Cinta Baby ni bertambah-tambah meriah.
3: Kan?
2: Tak, ya. Ni nak nanya ni, banyak kodai tu.
3: Ui, alhamdulillah ni kan. Baru balik itu daripada event apa tu, Agrofest Negeri Melaka.
2: Ui, handa deh.
3: Baru selesai ya tak kan. Ni ayah pula baru lepas pari mali barang itu. Nak buat untuk bulan 8 ni pula.
2: Alhamdulillah, handa orang ni 9.
3: Alhamdulillah.
2: Orang ni 9 ni pandai cik duit.
3: Semua handa-handa
2: batu. Baik, Wan Cinta Baby sibuk ngambil order tu. Ni dah semak ke balon ni, mana tempat ngundi tu?
3: Dah semak ya dah. Dan ngundi ya doket sekolah Cina Petaling.
2: Doket Kelawang, kasat ni. Don Cana.
3: Ya batu.
2: Yo, baik.
3: Dari rumah ke tempat ngundi tu, 2 minit
2: je. Jalan kaki kau naik motor.
3: Naik motor lah rompi.
2: Tapi nak tanya pukul berapa nak pergi keluar tu ngundi?
3: Oh, ini maun pagi ni. Tak maun lah lambek-lambek tu kan. Ini sebab eh, kena pagi sebab untuk negara
2: tu. Atuh deh. Macam tu lah semangat. Jangan lengah-lengah. Pergi dah ke?
3: Ya. Pukul 6 songah dah keluar dah tu.
2: Atuh deh. Tu dah ke mana? Pusat ngundi tak buka ni macam mana? 2 minit tu. Itu subuh sampai ini waktu.
3: Oh, semangat. Tak ada naik untuk negara.
2: Ayolah. Tapi jangan pula duk berenggel lah muan di pusat ngundi tu. Dah selesai pula.
3: Yang payah nak kena siap itu.
2: Tu deh. Maknanya pikiran tak ada lain to do it, ya kan?
3: Ya, betul.
2: Terima kasih, Wan.
3: Ya, sama-sama, Kak Nen.
2: Ya, selamat mengundi.
3: Ya, selamat mengundi juga untuk semua itu.
2: Tu deh.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Ayo tak nak lengah-lengah lah pendengar dah ramai yang singgah. Makanya ayo jawab lah. Siapa lah yang menjongah? Hello Negeri FM, siapa dia tu?
1: Assalamualaikum, salam di bawi, soal.
0: Yo, waalaikumsalam, salam diterima, salam yang disambut. Soal dari mana soal?
1: Pasuh satu.
0: Cuaca macam mana ke pasuh satu?
1: Alhamdulillah, roduk-roduk nyaman dan cahdu.
0: Aduh, dia baik. Jadi saat ni orang menego, betul?
1: Yo,
0: Jadi menego cuti berapa hari ni? Masa ngundi menego ke?
1: Masa ngundi cuti. Ni dah sebulan cuti dulu nah. Oh. Ada kerja rakyat kena buih nah. Bawa lori, bawa tanah.
0: Oh, tidaklah cuti namanya tu.
1: Cuti
0: menego lah. Baik, saat ngundi dah semak dah pusat ngundi kat mana?
1: Dah semak dah sekolah kebangsaan Felda Pasu 1-7-2-3-0-0 Timbang Petang.
0: Tu deh, saluran pun tahu dah.
1: Saluran umpek macam biasa kita.
0: Tu deh, mudah lagi. Baik, jadi cadang keluar pukul berapa?
1: Ya, saya pagi subuh bana nak kena bongkar lah. Pasal saya kena jadi pacaban gitu.
0: Oh, kosan ni. Kena ngengkohan orang lah ni.
1: Ngengkohan orang. Yo. Awal dan akhir.
0: Alhamdulillah. Tu nama orang motan tu.
1: Yo.
0: Yo, apapun dipermudahkan kesihatan kena jaga.
1: Amin.
0: Ya saat.
1: Terima kasih banyak.
0: Sebab saat ni orang penting ni. Di antara yang melengkapkan ya untuk memilih dan menentukan masa depan negara.
1: Betul, tanggungjawab puasa tu.
0: Aduh deh. Ya. Baik saat ya, selamat mengundi ya Aat.
1: Selamat samalah kita selamat mengundi, jangan tak mengundi.
0: Aduh deh, mah dah orang ngundi.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Nagong FM hingga sampai bila-bila. Baik, saudara, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyasarkan kadar keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16 pada Sabtu ini. Baik, selamat mengundi diucapkan kepada semua warga Negeri 9. Kepada anak-anak, ya, adik-adik kita yang baru pertama kali mengundi, jangan lupa langkah-langkah untuk berada di pusat mengundi nanti. Ini ayo sharekanlah, ya. Ada 10 langkah pengundian pada hari mengundi nanti. Pertama, sila masuk apabila dibenarkan oleh anggota polis yang mengawal selia pintu masuk. Apabila diarahkan masuk, baru kita masuk. Kedua, serahkan MyCard dokumen pengenalan diri dan slip semakan sekiranya ada kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Langkah ketiga, kerani pengundian pertama akan memberikan MyCard atau dokumen pengenalan diri kepada kerani pengundian kedua untuk pengesahan. Pastikan nombor kad pengenalan dan nama anda yang diteriakkan oleh kerani pengundian pertama adalah tepat. Apabila dipanggil nama tu kan, betul ke tidak nama awak tu? Barulah datang doket. Jadi bergerak, langkah keempat, bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua, celupkan jari telunjuk tangan kiri dan kiranya ke dalam botol. Makanya kira untuk apa ni, celup jari ke jari telunjuk tangan kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya apabila diminta oleh kerani pengundian kedua. Jangan colup-colup memandai. Tak disuruh baru colup, ya. Kerani pengundian pertama akan membuat penandaan nama anda dalam buku daftar pemilih pilihan raya apabila jari anda dicelupkan ke dalam botol dakwat pilihan raya. Langkah kelima, terima kertas undi dari kerani pengundian ketiga. Langkah keenam, bergerak ke meja ketua tempat mengundi untuk meninggalkan telefon bimbit. Ya, jadi semua proses pengundian dijalankan dalam kehadiran ejen-ejen tempat mengundi yang bertugas. Ini panduan untuk adik-adik kita yang pertama kali. Lepas tu, maju ke petak undi dan tandakan X pada ruang kosong bersebelahan dengan nama dan simbol calon dalam kertas undi menggunakan pen. Pilih satu calon sahaja. Langkah seterusnya, masukkan kertas undi dalam peti undi yang betul. Dan seterusnya, bergerak ke meja KTM salah baca apa yo ni? Tak. Makanya bergerak ke meja KTM sekali lagi untuk mengambil telefon bimbit. Yang tadi kan diambil tadi tu, simpan balik. Ambil balik lah. Dan seterusnya, yang terakhir, segeralah tinggalkan tempat mengundi. Dah selesai mengundi tu, pulang lah. Ya? Jangan berlengah-lengah ke pusat mengundi tu. Itulah panduannya untuk anak-anak muda kita yang pertama kali.

0: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, oh, nana. Half
1: of my heart is in Havana, oh, nana. Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia? Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603. Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
2: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
1: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yo, ayo ke sini tak pernah berubah hati. Tetap setia menoman pendengar hari-hari. Ha, yang mana hari ditugaskan lah. Untuk takat ini dari Senayan bawa ke harinya, kiranya hari-hari lah kan. Baik, ini daripada pendengar menerusi WhatsApp konti ni, ngabarkannya selamat mengundi, Nen. Kata, SN ni ngundi ke sekolah menengah kebangsaan Taman Seri Pagi. Makanya akan keluar mengundi pukul 2 petang saluran 1 daripada kak tim dari Taman Cempaka. Nampak siap jadual itu masuk pukul 2. Dia pagi ada hal lah tu. Yang lain pun boleh kongsi-kongsikan jugalah kan menerusi WhatsApp konti sehingga ayo bertugas kiranya sehingga pukul 6 petang nanti. Untuk talian makanya sampai di sini ajalah ya. Jadi talian ayo tutuplah. Makanya terima kasih semua yang nelipun. Baik, ini ada daripada Alun ni. Ni katakan ni Captain warga FRU. Dan ngabarkannya semua pusat mengundi awal berjalan lancar dan hampir selesai dah. Syukur Alhamdulillah, tahniah kepada semua lah kan. Anggota keselamatan kita semua yang dah pun menjalankan tanggungjawab mengundi bersama-sama pasangan masing-masing. Syukur Alhamdulillah selesailah sudah. Baik, seterusnya ini daripada siapa pula ni? Ini daripada Bro. Ada yang katakan SN ni mengundi ke sekolah Gondah Kundo. Kundo Padeh. Lai siapa ni? Dia ngabarkannya lopeh mana ni? Dia ngabarkannya saya undi ke sekolah Gondah Pulau Besar Kota daripada Roy Ahmad. Siapa lagi yang kongsi ni? Ada lagi ni ha. Dia ngabarkannya saya undi ke sekolah menengah kebangsaan. Mano tersangkut. Tak ditulis habis. Macam mana tu? Apapun baik, terima kasih banyak-banyak talian. Ayo tutuplah ya. Tahu hidangan Negeri FM bertamankan ayo sehingga pukul 6 petang. Mano yang nak berikan ucapan, silakan. Nak mari tahu apa deh aktivitinya, silakan. Nak mari tahu apa deh informasi tentang apa jualah kan. InsyaAllah. Yang mana boleh ayo kongsi, maka ayo kongsi. Yang tak boleh, ayo simpan topi. Moncak potang osah moncai.

itu dia, aku dah bosan daripada Amy Search. Kalau nak ngelakkan, kiranya ada yang rasa bosan kan, makanya nak ngelakkan bosan, ubahlah. Contoh hari ni, biasa-biasanya kalau pergi bekerja kan, bawa kereta sendiri ke apa ke, hari ni ubah, makanya tumpangkan kawan ke, balik kan, pergi balik sama tumpangkan kawan, jadi ada perubahan. Tak adalah bosan kan. Lepas tu pula, biasa hari-hari kiranya ke rumah tu, makanya barang-barang dapur, pekakeh dapur, semua orang rumah yang boli, maka nak ngelakkan bosan, hari ni apa kata suami yang pergi boli. Lagi tu nak ngelakkan bosan, kiranya ke rumah kan, mandang hiasan sama je kan, lemari duduk ke topi dinding bola kanan, makanya hari ni cuba halih duduk tengah-tengah. Tak adalah bosan sebab ada baru yang kita yang kita pandang. Kan suasana baru yang kita pandang tu, makanya suasana baru yang kita tempuh, maka akan hilang lah rasa bosan tu. Kau maun lah. Tapi kau tak maun juga tu, kiranya carilah kan, kira mana kondak hati tu, apa yang boleh hilang bosan tu. Ataupun layan dongan Nogori FM ni ha. Moncak petang, osah moncak.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99.

0: Itu dia segalanya pasti daripada Aida Agil dah pun 4:30 minit petang, sedara. Waktu ansa semakin dekat. Alhamdulillah, kita ambil ongap kerja. Untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi seremban hari ini 4:43 minit petang. Jadi mentara menantikan waktu solat fardu asar, mula sama-sama kita tenang-tenangkan hati, tenang-tenangkan fikiran dengan berkongsikan kata-kata yang mendatangkan manfaat sesama kita. Tidak mengobarkan di ini sobo tahu sobo elok, tidak. Sesungguhnya ayo sama juga dengan insan yang lain, ayo insan biasa. Apapunlah sedara kan, selalu kita dengar, selalu kita diberi pesan. Kemana pun ingat jaga hati orang. Apa jua lah hari-hari kan kita mikirkan asyik jaga hati orang. Jaga kelakuan, jaga adab, jaga mulut. Tapi pernah tak kita mosan kepada diri kita, mana yang yang perlu kita jaga satu lagi perkara, iaitu jaga fikiran. Sebab kalau kita tak jaga fikiran kita ni kan sedara, dia akan melahirkan macam-macam. Jadi fikiran yang tidak dijaga akan melahirkan rasa takut. Rasa takut yang tidak yang akan kiranya membiarkan kita ni melahirkan rasa comel tu. Apapunlah sedara, apa yang kita fikirkan tidak semestinya apa yang datang. Tapi fikiran tu penting. Jadi apa yang datang kita kena fikirkan sebelum apa yang datang tu. Jadi sentiasalah kita pelihara ataupun kita jaga fikiran kita ni ke arah mencari ketenangan. Fikir yang baik-baik, makanya baik yang akan datang. Tapi kalau kita fikir yang bukan-bukan, makanya fikiran yang mendatangkan kerisauan. Jadi itu yang mendatangkan tidak ketahuan. Lahai. Apapunlah kita fikirlah.
1: Kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami mohon pertolongan. Ya Allah, engkau maha pengasih dan maha penyayang.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Syukur Alhamdulillah. Baik saudara, pada pukul 4.43 minit petang sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban. Sebentar lagi saudara, tepat pukul 5 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tauhid dengan Anugerah FM. Ingat sampai bila-bila.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di kem site Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi dan senang kenal Azmi Syamal Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Aziz Syarif di Kem Syed Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang. Keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Dan setakat pukul 4 petang, lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahirah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IP

0: Kumpulan ini bagi DUN Endoblastem yang seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi DUN Endoblastem yang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi DUN Endoblastem yang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.96 juta ringgit. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak 1.7 bilion ringgit peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
2: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer paip kritikal di seluruh negara.
1: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jed Moder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kau ni Mahal. Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih kerana membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Negeri FM, ingat sampai bila.

Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Nogong FM. Kembali bertemankan Ayo Nento Babu. Terima kasih untuk jam yang keempat ini, jam terakhir bersama-sama pendengar semua. Alhamdulillah. Sekarang ni dah pun dah 5-8 boleh minit potong. Alhamdulillah, tahniah dan terima kasih kita ucapkan kepada semua pengundi awal untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan. Alhamdulillah, tahniah ya atas penglibatan dalam menjayakan proses demokrasi negara. Makanya selesailah sudah ya untuk yang mana undi awal, makanya nanti 1 Ogos jangan lupa untuk semua yang mengundi, yang layak mengundi, jangan lupa jalankan tanggungjawab anda. Keluar awal, makanya jangan lupa juga bawa kad pengenalan, siap sedia bawa alhaboka, air kau apa kau kan. Dan kalau boleh lah dan sebolehnya, makanya kita makan dululah ya, isi perut dulu. Kita tak tahu keadaan di pusat mengundi macam mana, ramai orang kan, ramai yang balik mengundi. Kita tak tahu nanti manalah tahu kita ni dalam pada tak perasan, ada gastrik, TKW perut kosong, dah sakit pula, togah dia itu tak jadi mengundi. Jaga kesihatan tu. Nogong FM ingat sampai bila-bila moncah potang.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Moncak Putang, Osa Moncae.
1: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.

0: Malu lah bayi ni nak tak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: diri menanti ainyo dogeh mak. Anyut pandang lentang pukang. Cam no lah tiasenia tak ancom eh. Kita yang bercadang, orang pula meminang. Somput napeh dia buat eh.
1: Tahlah jam. Tak roti yo mak dengan kau ni doh.

0: sawah-sawah. Lama-lama secokit kau bawa sok.
1: Itu dia apa yang sakit jangui. Ya, daripada Alino dan juga Allahyarham Mastura. Baik, dah pun 5.32 minit potang sedara. Baik, ni nak ngobarkan lah ni. Yo. Asyik scroll telefon, tak tahu nak buat apa, lopek SPM. Ada macam itu, adik-adik semua. Makanya tak tahu nak buat apa, tengah mencari kerjayanya. Jadi jomlah tukar minat. Jadi Kerjaya College Community Kuala Pilah kini membuka pengambilan pelajar baharu. Jom kuasai dunia digital melalui CJ Teknologi Peranti Mudah Alih atau asah bakat kreatif anda dalam sijil pastri. Syarat mudah saja. Jadi syarat kemasukan yang minimum cuma lulus SPM dengan sekurang-kurangnya satu kredit mana-mana subjek. Yuran pengajian mudah. Serendah RM200 saja. Jadi untuk satu semester. Jadi siap ada bantuan kewangan bagi yang layak. Tompek terhad, hubungi kiranya kalau nak bertanya boleh tahu kita hubungi nombor 011-555-76925. 011-555-76925 atau layari ambilan.mypolis.edu.my. Sekarang jangan lengah-lengah ya. College Community Kuala Pilah, Captivate Pilihan Bersama Berjaya. Nogori FM ingat sampai bila-bila. Hai Syamsul, Nur Laila, juga Kak Da pun ada lagi Matih bersama-sama di live TikTok Negeri FM Official petang ini. Desa Permai pun sama jua lah layan Nogori FM. Hai Toda, Waalaikumsalam. Baik, sedang ayo nak kongsikan menjelangnya nanti hari mengundi 1 Ogos. Ini ramalan daripada kiranya laman ni nak ngobarkan lah ya, menerusi media sosial Met Malaysia, Meteorologi Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan, meramalkan cuaca di kebanyakan kawasan di Negeri Sembilan baik pada sebelah pagi sempena proses pengundian awal pilihan raya Negeri Sembilan ini. Makanya tadilah ni. Tapi dalam pada masa yang sama juga nak ngobarkan untuk 1 Ogos nanti, ramalannya main GE-GE jangan. Siapkan payung sebelum hujan TKW ya. Makanya nak pergi mengundi tu bawalah payung. Maka kita tak tahu cuaca pagi macam mana, petang macam mana kan. Itulah tu. Makanya dalam pada masa yang sama, cuba juga kita belek-belek lah kan apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di media sosialnya. Apa-apa pun ni nak layan lagu ni halah pula. 150 juta. Apa dia tu? Daripada Ainan Tasnim.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Tenagang FM ingat sampai bila-bila terhibur hendaknya lah dengan lagu-lagu yang disiarkan. Ada yang khabar goma lagu Nustan kata kan. Ada yang khabar tak berapa kata. Tak apalah yang goma je lah yang layan. tapi apa-apa pun lah kan. Kiranya lagu yang disiarkan makanya pelbagai genre. Bak kata orang kelempu itu kan. Mudah-mudahan kono lah dengan halua telinga tu. Ha. Sama petang kepada Busu. Nismilan Boy pun ada jua ni ha. Daripada Azan pun. Nonga dan layan live TikTok Negeri FM Official. Boleh kongsi-kongsikan cerita lah potang ini kan. Mungkin ada yang berangan-angan potang ini. Makanya nak buatkan kata dengan anak-anak ni. Buat aktiviti kata. Nak pergi mana tu? Pergi taman permainan. Nak bermain dengan anak-anak ni. Nak melayan anak-anak. Tak semestinya nak kena ada taman permainan. Di rumah pun boleh jual lah ya. Makanya adakan masuk bersama-sama anak-anak. Tak kira lah do anak tu dah besar ke, kecil ke kan. Namanya anak, makanya perlukan perhatian daripada kita. Daripada mak ayahnya, daripada keluarganya. Makanya luangkan masa lah. Kita tak nak nanti disebabkan kesibukan hari-hari kita ini menambahkan kiranya jurang antara anak dengan kita kan. Tak nak lah macam itu. Kita kalau boleh lah dengan anak-anak ni, dengan keluarga ni, adik-beradik ko kan. Makanya makin lama kita tu makin rapat sebolehnya. Makin lama makin mosoro. Jadi adakan lah aktiviti buat makan-makan ko kan. Masak-masak ko, bergamai-gamai masak sama-sama ko kan. Kalau ada kiranya yang buat macam itu, apa kata kongsikan masak apa tu. Apa nak makan petang ni kan. Mikir-mikir lah. Mikir pasal makan pun pening. Eh lah.

Ya, baiklah pendengar, makanya tugas saya selesailah sudah. Lepas ini akan bersama-sama dengan rakan setaranya DJ Fat Normankan pendengar semua. Mula pukul 6 hinggalah ke pukul 2 tengah malam ya. Jadi ya nak pulang apa-apa roja. Kono lagu tadi tu kan. Jaga diri semua ya, jangan lupa tu apa-apa pun sebelum itu ayo nak minta maaf dululah. Sebelum pulang kan almaklumlah sepanjang 4 jam ni bercakap kan, memberikan memberikan kata-kata maknanya ayo ni bekerja memang banyak bercakap, minta maaf banyak-banyak kalau adalah tersalah cakap, terlebih cara ko ya. Almaklumlah ayo ni insan biasa, baik yang terbaik sentiasa mencuba baik salah, sesungguhnya ayo tak sengaja, maafkan ayo ya yang mendengar dan menonton di live TikTok Negeri FM Official juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan lain satulah, jangan lupa semak pusat mengundi anda di mana ya. Lai apa lagi nak ngobakan? Lai satu pesan, makanya jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Saling hormati antara satu sama lain, itu sentiasa kena ada. Baiklah, ayo nak pulang ya. Doakanlah ya. Dan mudah-mudahan kiranya semualah kepada pendengar yang mana bekerja hari ini, termasuklah ayo kan, mudah-mudahan diberikan keberkatanlah jokinya hari ini. Amin. Salam sayang semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

0: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
1: Anda sekarang sedang mendengar

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Selasa. Hari ini anda sedang mendengarkan Ekspresi Negeri FM edisi 28 Julai 2026 Selasa bersama 13 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih Nen Babu, selesai dah tugasannya untuk menemani anda dalam muncak petang tadi. Sekarang Fat sambung pula untuk teman anda, hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi terkini pastinya dalam Ekspresi Negeri FM. Jadi macam biasalah, terus layan Negeri FM dekat mana lagi kalau bukan di radio. Kalau dalam kenderaan anda tu, cari je 92.6, 95.7 ataupun 107.7. Kalau tak dapat lagi, boleh stream menjadi www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita throwback lagu-lagu hits pada petang ini. Jom kita mulakan dengan lagu daripada Diva, Aku Dia dan Kamu. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: jalan tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah kali.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Pilihan Raya Negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi. Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter

Ya, Menteri FM ingat sampai bila-bila. Itu K-Click featuring AJ dengan Pulang baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Mesti ramai yang dekat atas jalan raya tu. Fad nak ucapkan hati-hati kepada anda semua yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Mungkin nak balik ke rumah. Mungkin ada yang nak kena keluar, pergi makan dan sebagainya kan. Apa pun sahaja yang anda nak lakukan, teruskan berhati-hati dan terus layan lagu-lagu terbaik dalam Ekspresi Negeri FM. Okay? Info trafik yang boleh saya kongsikan untuk anda petang ini di Plus Traffic, di mana ada maklumat awal yang mana ada kemalangan berlaku di Elite kilometer 5.3 arah utara dari Sifil ke Shah Alam. Jadi lorong kecemasan terhalang dan trafik di sana perlahan. Juga trafik perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar macam biasa. Ada trailer rosak di NKVE kilometer 21.5 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Jadi lorong tengah di sana terhalang, trafiknya juga perlahan. Juga ada kemalangan yang berlaku di kilometer 262.7 arah utara dari Port Dickson utara ke Seremban. Jadi lorong kecemasan di sana terhalang dan trafiknya juga perlahan. Alright, untuk anda yang memandu, hati-hati di jalan raya, kena terus fokus dengan pemanduan anda. Dan kalau ada nak kongsikan dengan kami mungkin ucapan petang ni, ataupun nak kongsikan tinjauan trafik di kawasan yang anda lalu, mungkin info cuaca di kawasan perumahan anda ke, kawasan yang anda lalu ke kan, mungkin boleh membantu rakan-rakan pendengar yang lain. Macam biasa, hantarkan saja ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Beribu dulu dengan Slam, Kembali Merindu, Ekspresi Negeri FM.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bully kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri FM.
0: Ingat sampai bila-bila.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di negeri FM. Ingat sampai.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yup, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu The Umbrella dari Rihanna featuring Jay-Z baru saja menghiburkan anda. Masih lagi dalam ekspresi Negeri FM, masih lagi Fad teman anda dekat sini. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan alhamdulillah hari ini selesai proses undi awal bagi pilihan raya negeri, Negeri Sembilan yang ke-16 yang melibatkan anggota pasukan keselamatan kita dan juga pasangan masing-masing. Okey, 38 pusat mengundi telah pun ditutup sepenuhnya pada pukul 5 petang tadi dan pusat mengundi telah pun mula dibuka seawal 8 pagi lagi kan, dan ditutup secara berperingkat mengikut kawasan lah dan juga jumlah pemilih berdaftar yang ditetapkan oleh SPR. Ada 20 pusat pengundian awal ditutup pada 12 tengah hari dan juga 2 petang. Selebihnya baru je tutup pukul 5 petang tadi. Dan kalau berdasarkanlah peratusan terkini keluar mengundi oleh SPR sebanyak 88.97% atau 14,651 pengundi awal telah pun menunaikan tanggungjawab masing-masing setakat 3 petang tadi, dan mana merangkumi 9,827 anggota tentera dan pasangan serta 4,824 anggota polis serta pasangan mereka. Jadi itu antara apa yang dapat dikongsikan. Maknanya proses undi awal pada hari ini memang berjalan dengan lancar, alhamdulillah, seperti yang dirancang nampaknya. Dan kita harapkan juga untuk 1 Ogos ini, tarikh keramat untuk seluruh rakyat Negeri Sembilan keluar mengundi, memilih calon yang anda suka, calon yang anda sokong. Dan jangan lupa juga untuk kita penuhkan, bagi ramai-ramai semua yang boleh mengundi terus keluar mengundi untuk tunaikan tanggungjawab masing-masing. Kalau undi awal hari ini 88.97%, kita juga cuba buat bagi melebihi 80-90%, bagi kita orang kata membanggakan lah Negeri Sembilan kan, bila ramai-ramai rakyat Negeri Sembilan turun mengundi pada 1 Ogos nanti. Okay, dan kalau ada apa-apa yang anda nak check it out untuk PRN kali ini, apa kata terus ke media sosial kami di Negeri FM Official. Alright, sekejap saja lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib di Seremban dan juga Port Dickson hari ini pada pukul 7.27 minit malam. Jadi Fad dan juga Team Express Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua seketika nanti. Sekarang kita ada drama band, cerita dia, Express Negeri FM.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari? Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati? Kok sayangkan negari konolah poi mengundi? Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Tawar khidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang.

0: hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ekspresi Negeri FM bersama-sama dengan saya, DJ Fat, teman anda hari ini untuk dari jam 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam nanti. Alright, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Ekspresi Negeri FM. Ada banyak lagi lagu-lagu terbaik yang kita akan layan selepas ini. Cuma untuk jam yang terbaru ni, daripada pukul 8 sampai pukul 9 malam ni, kita nak layan lagu-lagu terbaru sahaja. Lagu Malaysia dan juga antarabangsa lah. Kalau nak dengar lagu-lagu yang fresh, boleh layan sekarang ini bersama dengan Fat. Pastinya anda boleh dengarkan di frekuensi utama kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau boleh juga untuk anda dengarkan secara dalam talian stream di www.rtmklik.rtm.gov.my. Kita ada Klangit, kau bersama dia. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yang menunggu FM ingat sampai bila-bila. Itu Rita Ora dengan Joy. Baru sahaja menghiburkan anda. Memang lagu-lagu terbaru je yang kita akan layan sepanjang jam ini. Daripada pukul 8 sampailah pukul 9 malam nanti. Alright. Untuk anda yang memandu sekarang ni, hati-hati. Dekat jalan raya. Kalau perjalanan jauh, kan rasa penat, berhenti rehat sekejap. Kan, jangan dipaksa-paksa. Lepas tu, dah rasa okey, dah rasa segar, boleh teruskan pemanduan anda. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Itu yang kita harapkan, insyaAllah. Dan kalau info trafik, mungkin untuk anda yang melalui Lebuh Raya Utara Selatan, ada beberapa lah kerja penyelenggaraan sekarang ni sedang dijalankan di Elite, kilometer 9 hingga kilometer 10.1. arah selatan dari USJ ke Putra Heights. Jadi lorong kiri di sana ditutup. Anda boleh tengoklah kan arahan papan tanda tu, ikuti jugalah. Juga ada kerja penyelenggaraan di Elite kilometer 44 hingga 45 arah selatan dari Bandar Serenia ke persimpangan Nilai Utara. Yang ini lorong kanan ditutup. Satu lagi di Elite kilometer 37.4 hingga 38.2 arah selatan dari Bandar Serenia ke persimpangan Nilai Utara. Jadi lorong kiri di sini ditutup. Alright, banyak juga sebenarnya antara jalan-jalan kan di Lebuh Raya yang diselenggara sekarang ni. Jadi anda yang memandu juga kena sentiasa pekalah dengan keadaan sekeliling. Sebab itulah kena terus fokus dengan pemanduan anda. Jangan main handphone pula kan. Kalau ada rasa penting nak kena angkat telefon, nak kena reply WhatsApp, pergi berhenti dulu dekat tempat yang selamat. Alright, dan jangan risau, jam ni memang kita akan layan lagu-lagu terbaru, pasti lagu-lagu yang hits. Dan seketika nanti juga akan masuknya waktu solat fardu isyak di Seremban hari ini pada pukul 8.41 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak untuk semua muslimin dan muslimat sebentar sahaja lagi. Sekarang ada Amir Jahari dengan sebuah puisi. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akthara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Maksudnya, barang sesiapa yang banyak beristighfar, nescaya Allah memudahkan setiap keresahan mereka, melepaskan setiap kesempitan, dan memberinya rezeki tanpa disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Sayang, inilah lagu healing kita.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran tinjauan ekonomi pertubuhan pekerjasama dan

0: mendepani isu ganji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini, sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan tinjauan ekonomi pertumbuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata, inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
1: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, bantuan amper sekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
1: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan raya negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.0%

pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum dan selamat malam kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Ini Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dan anda sekarang bersama saya Fad, teman anda hari ini untuk Ekspresi Negeri FM, menemani anda dari jam 6 petang tadi sampailah sekarang, sampai pukul 12.30 malam nanti. Alright, 6 jam masa untuk kita berhibur bersama-sama. Pastinya anda boleh terus layan Ekspresi Negeri FM di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Banyak lagu-lagu best yang kita akan layan sekejap lagi. Begitu juga dengan info terkini dan juga pastinya info-info juga mengenai PRN yang mana tadi selesai undi awal bagi pilihan raya negeri Negeri Sembilan yang ke-16, dan pastinya Sukan Commonwealth dan macam-macam lagi yang akan kita borakkan sepanjang Ekspresi Negeri FM. Dan jangan lupa juga di jam yang terakhir nanti pukul 11 malam nanti Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Jadi boleh dah pun kalau nak hantarkan lagu permintaan sekarang, macam biasa terus hantarkan ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Tapi apa-apa pun, jom terus layan lagu-lagu terbaik, dengarkan di frekuensi utama kami 92.6, 95.7, 107.7, Ekspresi Negeri FM.

Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Yep, Program FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Juice WRLD featuring The Weeknd dengan Smile. Baru saja menghiburkan anda. Alright, 9.41 minit malam. Masih lagi Fight menemani anda di sini. Dekat mana lagi kalau bukan dalam Ekspresi Negeri FM. Baik, kalau anda perasan hari ini, itulah kan sibuk sebenarnya dengan undi awal lagi, dengan Sukan Commonwealth lagi. Tapi kita jangan lupa yang malam ini merupakan hari perlawanan untuk Piala ASEAN Yande 2026. Yang pastinya melibatkan skuad negara kita lah. Yang mana baru je bermula pukul 9 malam tadi, berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Jadi malam ini kita kena pastikan terus menyokong skuad negara kita untuk menghadapi Piala ASEAN ini. Dan untuk hari ini, pemain-pemain yang akan bermula, penjaga gol Azri Ghani, Jimmy Raymond di pertahanan, Ubaidullah, Rodney Calvin juga di bahagian pertahanan, Sergio Aguero di bahagian midfield, begitu juga dengan Endrick dan Sumareh, Paulo Josue, Syafiq Ahmad dan Pavitren berada di barisan hadapan, dan juga Ruben Tiren bermain di left back. Itulah dia kesebelasan utama untuk skuad Harimau Malaya pada malam ini bagi mereka menghadapi aksi untuk Piala ASEAN Yande 2026. Perlawanan sebelum ini, Malaysia berjaya untuk menewaskan skuad Myanmar sebelum ini dengan 2-1. Dan untuk perlawanan pada malam ini juga amat penting lah untuk Malaysia, kan sekarang dah ada 3 mata. Perlawanan malam ini pula bertemu dengan Laos, pastinya 3 mata turut dicari kerana perlawanan selepas ini pada tarikh yang keramat lah untuk Orang Negeri Sembilan, Sabtu 1 Ogos 2026, akan bermain di tempat lawan, iaitu akan berjumpa dengan musuh tradisi kita di Asia Tenggara ni, iaitu pasukan Thailand. Dan itu mungkin perlawanan yang memang sangat-sangat dinantikan lah, kan, sebab perlawanan ni pastinya akan sangat agak tegang, kan. Perlawanannya juga mungkin agak sukar untuk Malaysia, namun kita masih lagi meletakkan harapan yang tinggi lah untuk skuad negara kita mencipta kejayaan bagi Piala ASEAN ini. Alright, dan dapat je nanti keputusannya separuh masa ataupun sepenuh masa akan Fad kongsikan juga dengan anda yang mungkin tak dapat tengok. Sama lah macam Fad kan, sebab tak ada live. Tapi kalau siapa yang pergi stadium tu, kalau nak roger-roger, nak kongsikan update-nya, boleh hantarkan dekat WhatsApp The Grey FM. Share-share lah sikit. 0126 03 06 03. Terus layan Ekspresi The Grey FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
2: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni,
0: janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan

Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu Ben Zulu featuring Mimi Fly dengan Nyalakan baru sahaja menghiburkan anda. 10.3 minit malam. Selamat malam saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Ekspresi Negeri FM. Alright, kita nak update sikit berkenaan atlet kita di Sukan Commonwealth 2026. Kita ada satu lagi pingat emas ketiga buat negara, iaitu dari atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat yang berjaya menghadiahkan pingat emas yang ketiga lah untuk Malaysia pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila beliau menjuarai acara 79 kg lelaki. Dan beliau mencatat jumlah angkatan 331 kg, 147 kg snatch, 184 kg clean and jerk, dan catatan clean and jerk dan jumlah memadam rekod temasya. Ini bermakna ada rekod baru yang berjaya diraih. Dan kejayaan ini menyelahkan lagi detik keluarga apabila Eri telah pun menyamai pencapaian bapanya, iaitu Hidayat Hamidun, bekas juara angkat berat pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Tahniah buat Eri dan juga tahniah buat kontingen-kontingen dari kem angkat berat negara. Okey, kemudian juga ada update terkini berkenaan skuad bola keranjang 3 lawan 3 negara yang mana melakar sejarah apabila mara ke suku akhir untuk Sukan Commonwealth Glasgow selepas mereka menamatkan saingan kumpulan B di tempat kedua. Alright, di mana aksi terakhir peringkat kumpulan Malaysia dibarisi oleh Chang Zifeng, Chong Jen Yang dan Ting Chun Hong dan Oi Zian Fu telah pun mencatat kemenangan bergaya 21-15 ke atas Jamaica. Handalah. Tadi skuad negara akan berdepan tuan rumah Scotland pada aksi suku akhir awal pagi esok, dengan perlawanan pemenang perlawanan itu akan menentang Australia pada separuh akhir. Jadi saya rasa kita perlu juga untuk sentiasa mendoakan kejayaan skuad bola keranjang negara kita. Dan satu lagi aksi di mana perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tangga ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki pada Sukan Commonwealth Glasgow, di mana atlet kelahiran Sabah ini sebelum ini meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 dan untuk kali ini mencatat masa 1 minit 16.41 saat pada aksi final yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Okey, tidak berjaya untuk menyumbang pingat tetapi tetap berjaya mara hingga ke peringkat akhir dan menamatkan perlumbaan di tangga ke-6. Jadi kita ucapkan tahniah dan juga syabas di atas usaha atlet para negara kita, iaitu perenang Abdul Halim Muhammad. Alright, itu antaranya yang dapat saya kongsikan dengan anda, aksi-aksi atlet Malaysia untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pasti anda semua boleh mengikuti dan juga boleh menonton aksi-aksi mereka secara langsung di aplikasi RTM Click. Tapi sebelum tu, muat turun dulu dekat App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Pendengar FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi daripada Kai Bahar dengan Bayang baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negara FM yang memandu tu hati-hati dekat jalan raya. Kan, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright, itu yang saya ucapkanlah dan juga doakan buat anda semua yang sentiasa mendengarkan Negara FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Alright, selesai sudah hari ini untuk proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri, Negeri Sembilan yang ke-6. Kalau undi awal ni memang akan membabitkan anggota keselamatan kita. Di mana untuk hari ini anggota-anggota pasukan keselamatan dan juga pasangan masing-masing ada 38 pusat mengundi awal telah pun ditutup sepenuhnya pada pukul 5 petang tadi, dan untuk pusat mengundi yang mula dibuka seawal jam 8 pagi tadi lagi telah pun ditutup secara berperingkat lah, mengikut kawasan dan juga jumlah pemilih berdaftar yang ditetapkan oleh SPR. Sebelum ini yang antara yang terawal lah untuk ditutup adalah 20 pusat pengundian, yang mana ada yang tutup pada pukul 12 tengah hari, ada yang dah selesai pukul 2 petang, tapi ada juga yang selesai sehingga jam 5 petang lah. Namun berdasarkan peratusan keluar mengundi oleh SPR, sebanyak 88.97% ataupun 14,651 orang pengundi awal telah pun menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat baharu setakat jam 3 petang tadilah, yang mana merangkumi 9,827 anggota tentera dan pasangan serta 4,824 anggota polis serta pasangan. Jadi pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata pada sidang media menyasarkan sekurang-kurangnya 90% daripada 16,467 orang pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan juga polis serta pasangan masing-masing untuk keluar mengundi hari ini. Namun pengundian awal membabitkan keseluruhan sebanyak 22,339 pemilih dengan 16,467 orang mengundi secara fizikal yang merangkumi 11,293 orang tentera dan pasangan serta 5,174 polis dan pasangan, manakala selebihnya mengundi secara pos. Jadi jangan lupa bila dah selesai undi awal kita ni, pasti sekarang ni fokus kita akan ke hari mengundi 1 Ogos 2026, di mana PRN Negeri Sembilan kali ini menyaksikan 103 calon merebut 36 kerusi DUN dengan pengundian bagi 867,151 orang pemilih biasa ditetapkan pada Sabtu ini, iaitu 1 Ogos 2026 yang menjadi tarikh keramat lah untuk seluruh rakyat Negeri Sembilan. Semoga bersedia untuk anda semua, terutamanya adik-adik kita yang mungkin buat kali pertamanya turun mengundi. Pastinya keterujaan tu saya faham, mesti akan terasa, kehangatannya tu juga terasa. Dan jangan lupalah untuk sentiasa mengikut SOP-SOP-nya, mengikut apa orang kata tu, tata caranya yang betul untuk ke pusat mengundi pilihan masing-masing. Dan jangan lupa periksa dulu dekat mana kawasan ataupun tempat anda mengundi. Lepas tu periksa pakaian macam mana, apa yang boleh dibawa, apa yang tak perlu dibawa, pakaian bagaimana, semuanya anda boleh untuk saksikan, tengok sendiri di laman web SPR ataupun boleh juga untuk anda ke media sosial kami at Negara FM Official. Kalau sepanjang tempoh kempen pilihan raya ni, jangan lupalah untuk ikuti kami di semua platform media sosial Negara FM untuk anda dapatkan update-update terkini, dan juga pastinya laporan-laporan daripada penyampai-penyampai dan juga pelapor kami. Begitu juga dengan di TV. Kalau dekat media sosial, jangan lupa untuk follow kami di Negeri FM Official dekat Facebook, Instagram, TikTok. Yang itu antara yang utamalah. Kan, kalau yang lain-lain nak dengar laporannya, di radio pun ada, pastinya di frekuensi utama kami dan juga RTM Click. Alright, dan pasti ada macam-macam lagi yang akan saya kongsikan dengan anda selepas ini. Apa kata kita berhibur dulu dengan Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, Ekspresi Negeri FM.

0: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

Yup, The Great FM ingat sampai bila-bila Green Day, Boulevard of Broken Dreams baru saja menghiburkan malam Selasa anda. Masih lagi Fad teman anda di sini untuk ekspresi The Great FM lah. Dekat mana lagi kan? Baik, Fad ada update sedikit. Mungkin update ni mengembirakan lah kan? Sebab setakat ini perlawanan untuk Malaysia bertemu Laos di Piala ASEAN Yande 2026. Wah, dah bertukar-tukar sponsornya kan. Jadi terbetul-betul late lah. Kalau dulu FF Suzuki Cup, Mitsubishi Electric Cup, sekarang ni dah Piala ASEAN Yande 2026, yang mana skuad Rimah Malaya kita bertemu dengan Laos di Stadium Kuala Lumpur Ceras, di mana setakat ini apa yang dapat Fad update dengan anda, setakat separuh masa pertama Paulo Josue berjaya menjaringkan gol pertama untuk Malaysia di minit ke-45. Dan sekarang ni kalau ikut apa yang Fad dapatkan ni, update dia ni adalah sekarang ini keputusannya 1-0, Malaysia berada di depan. Tapi untuk penuh masa, insyaAllah sekejap lagi lah lepas pukul 11 nanti Fad update untuk anda. Alright, kita harapkan ada keputusan yang positif, tiga mata berjaya kita bawa pulang untuk ke perlawanan seterusnya bertemu dengan Thailand nanti. Alright, dan pastinya lepas pukul 11 malam nanti, satu jam tu masa untuk Fad hargai pendengar-pendengar Negeri FM dengan membelanja anda lagu-lagu yang anda pilih. Macam lagu daripada rakan pendengar kita, ada nak minta lagu dari Samudra, Diburu Kenangan. Ada yang nak dengar lagu paling comel dari Acik dan Nana. Ada juga yang nak dengar lagu Menamakanmu Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Adi Govinda. Ada nak dengar lagu dari Alif Sata, Sesungguhnya Aku. Itu adalah lagu yang akan menghiasi jam 11 malam nanti. Ada lagi tiga lah Fad buka untuk lagu permintaan. Yang mana belum lagi hantarkan lagu masing-masing, apa kata hantarkan sekarang tajuk lagu dan nama penyanyi terus ke WhatsApp kami di 0126030603. Terus layan ekspresi Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

AI untuk rakyat. 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Beliau berusia 18 hingga 30 tahun yang melengkapkan modul program AI untuk rakyat akan ditawarkan akses dan langganan perisian AI secara percuma selama 3 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif yang dibuka mulai 31 Ogos itu bakal memanfaatkan 100,000 belia bagi meningkatkan kemahiran dan literasi AI.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Beliau turut menegaskan pemerkasaan bakat tempatan serta kerjasama antara institusi pendidikan dan industri perlu diperkukuh bagi memenuhi keperluan pasaran kerja dan memacu pembangunan teknologi negara. Sementara itu, bantuan am persekolahan BAMP bawah kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Datuk Seri Anwar berkata, ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi

0: untuk membeli keperluan sekolah anak.
1: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
2: Perdana Menteri mengumumkan perkara itu ketika menyampaikan ucapan pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Dalam pada itu, Malaysia akan mempertimbangkan semula keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCSR di negara ini. Jika badan itu enggan bekerjasama melaksanakan saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata kerajaan mahu proses saringan dibuat bersama pihak berkuasa tempatan serta perjanjian negara tuan rumah dimuktamadkan bagi memperjelas kawalan operasi UNHCSR. Tanpa tegas beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan Malaysia terus menjadi tumpuan kemasukan pelarian khususnya etnik Rohingya. Kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur malam tadi memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan itu membabitkan 110 pelarian Rohingya terdiri daripada 57 dewasa dan 53 kanak-kanak serta 3 warga asing lain. Dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia antara 20 hingga 58 tahun.
3: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
2: Datuk Abdul Rahman turut memaklumkan nilai rampasan dianggarkan RM1,000,000 membabitkan pelbagai peralatan serta sebuah kenderaan. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, Dato' Hairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Berita seterusnya. Luar negara, Spanyol menamatkan arahan pemindahan di 13 kawasan perbandaran yang terjejas akibat kebakaran hutan berkuat kuasa 5 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tidak memaklumkan jumlah penduduk yang terlibat atau sama ada mereka akan pulang ke rumah masing-masing serta-merta. Pengumuman itu menjadi petanda positif usaha Spanyol mengawal kebakaran hutan semakin menunjukkan kemajuan selepas bencana itu memaksa puluhan ribu penduduk meninggalkan kediaman mereka. Kira-kira 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat kebakaran hutan besar berhampiran Bordeaux, Perancis kini dibenarkan pulang selepas situasi dilaporkan mula stabil. Kebakaran yang memusnahkan kira-kira 42,000 hektar kawasan hutan serta berlukar itu memaksa pemindahan lebih 220,000 orang. Menurut Pejabat Pentadbiran Tempatan di Bordeaux, kebakaran ketika ini tidak merebak. Namun status kesiapsiagaan penuh kekal berikutan jangka gelombang haba terbaharu. Acara sukan dan kebudayaan turut dilarang buat sementara waktu di seluruh wilayah berkenaan. Sukan Commonwealth

0: Glasgow 2026, atlet angkat berat Muhammad Hafizuddin Roslin menghadiahkan pingat emas keempat negara menerusi acara lelaki kategori 88 kilogram. Atlet berusia 22 tahun itu muncul juara dengan jumlah angkatan keseluruhan 345 kilogram, sekaligus mencipta rekod baharu temasha bagi acara snatch dengan angkatan 162 kilogram dan 183 kilogram bagi clean and jerk. Pingat perak dimenangi Cameron David McTaggart dari New Zealand, manakala gangsa memilih Angus Doig dari Scotland. Setakat ini, acara angkat berat menyumbang ke semua empat pingat emas Malaysia di Glasgow, selain satu pingat gangsa. Dalam pada itu, atlet bowling negara Izzat Shahmir Zulkifli mencipta sejarah apabila muncul atlet Malaysia pertama memenangi pingat dalam acara persorangan lelaki. Izzat Shahmir meraih perak selepas tewas 0-2 kepada wakil England Sam Talkett. Namun kejayaannya mara ke pentas akhir sudah cukup mencipta rekod baru buat negara. Terdahulu gandingan Alina Ahmad Nawawi dan Syafiqah Haider Arifi Abdul Rahman turut menghadiahkan pingat perak menerusi acara PES wanita. Setakat ini Kem Bowling Padang negara mengumpul 2 pingat perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. AI untuk rakyat, 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Aku reggae, hayat ye.
1: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Tadi dapat kita dengarkan dan juga ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Dan sekarang ini kembali bersama Fad, pastinya di konti utama Negeri FM di Kompleks Penyiaran Sungai Kadut untuk teman anda dalam ekspresi Negeri FM. Dan sekarang ni jam yang terakhir, macam biasa Fad nak belanja pendengar-pendengar kita ni lagu-lagu permintaan mereka. Hari ni ada lebih kurang 5 lagu permintaan daripada pendengar kita. Jadi yang dah request tu, pastikan anda terus melekat dengar radio ni ya, sebab lagu anda sekejap lagi akan saya belanja. Alright, macam biasa terus melekat dekat radio di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, atau terus dengarkan kami secara dalam talian stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita mulakan dengan lagu daripada Alif Sata, Sesungguhnya Aku, ekspresi Negeri FM.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan, maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, betul dia, Yona featuring Sona One dengan Pulang baru saja menghiburkan anda. Alright, sekarang dah pun 11.53 minit malam. Sebelum Fad tinggalkan anda, Fad nak kongsikan berita gembira di mana Malaysia berjaya menewaskan pasukan Laos untuk membawa pulang 6 mata dalam peringkat kumpulan. Ini untuk Piala Yande ASEAN 2026 yang mana Malaysia berjaya untuk mengatasi pasukan Laos dengan 4-0. Gol hasil jaringan dari Paulo Jose di minit ke-45, Hendrik Dos Santos di minit ke-57, di minit ke-66 on goal, gol sendiri dari pasukan pemain pasukan Laos, dan yang terakhir gol di minit ke-84 oleh Wan Kuzin. Jadi itulah dia keputusan yang sangat membanggakan buat semua peminat bola sepak tanah air kita, dan kita harapkan selepas ini perlawanan bertemu Thailand juga Malaysia akan dapat menyumbang mata. Alright, dan pastinya Fad nak undurkan diri dulu dari teman anda untuk Express Negeri FM. Kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Assalamualaikum, selamat malam semua. Bye-bye.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Assalamualaikum. Inilah destinasi geng burung hantu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati kodara. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Hari ini hari Rabu 29 Julai 2026, hari pertengahan minggu orang kata, geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati memandu balik tengah-tengah malam ni. Ingat pesan akak, biar selamat sampai, biar lambat asal selamat. Baiklah, menyambung tugasan tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Tak lengkap rasanya permulaan hari, pembuka segmen saya tak ucapkan.

selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya, 29 Julai. Semoga diberikan kesihatan yang baik hendaknya, dipermudahkan segala urusan. Semoga apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had laju kenderaan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Selamat tengah malam buat anda yang masih setia, yang sentiasa setia bersama Nasional FM. Okey, kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hendaknya. Walaupun destinasi kita mungkin jauh lagi, pastikan fokus di atas jalan raya itu, patuhi had laju dan sentiasa jaga jarak dengan kenderaan lain. Mungkin ada juga antara anda yang baru nak pulang dari kerja, selamat pulang, selamat berehat. Yang baru masuk kerja, baru mula jam pertama seperti saya, selamat bekerja lah kan. Semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Kepada yang memandu, anda memang hebat. Kerana anda waktu-waktu begini memandu di atas jalan raya, di waktu orang dah mula nak tarik selimut, dah mula nak mengulik mimpi, anda adalah wira. Tapi jangan jadi wira jalanan yang memandu laju pula ya. Nak cepat sampai, janganlah begitu. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau terasa mengantuk tu, jangan paksa diri singgah sebentar di kawasan rehat. Renggangkan badan. Mungkin boleh ambil secawan minuman kopi ke untuk menyegarkan diri. Terima kasih kerana menemani Hani malam ini. Teruskan memandu dan biarkan lagu-lagu pilihan Geng Burung Hantu menjadi teman anda sepanjang pemanduan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Inilah dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM, sentiasa di hati. Satu tip keselamatan yang mungkin berguna ketika berada di jalan raya, tahukah anda? Tayar yang rosak selalunya memberi beberapa tanda awal, betul tak? Antaranya tayar, bunga tayar yang sudah haus, terdapat rekahan pada dinding tayar, ada benjolan pada bahagian tepi, tekanan angin yang kerap berkurangan. Jika anda mengesan mana-mana tanda ini, jangan abaikan kerana ia boleh meningkatkan risiko tayar pecah ketika memandu. Sebelum memulakan perjalanan, biasakan diri untuk memeriksa tekanan angin tayar mengikut spesifikasi yang disyorkan lah. Lihat keadaan bunga tayar, pastikan tiada objek seperti paku ke, sepihan logam ke yang melekat pada tayar. Pemeriksaan ringkas ini hanya mengambil beberapa minit je, tapi boleh membantu mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Ingat satu perkara, tayar ialah satu-satunya bahagian kenderaan yang bersentuhan dengan permukaan jalan. Menjaga keadaan tayar ni bermakna kita juga menjaga keselamatan diri penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Teruskan memandu dengan berhikmah, patuhi had laju dan semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat. Hanim ada je di sini akan menemani anda untuk jam yang seterusnya nanti. Lebih banyak dengan lagu-lagu yang malas segar untuk menemani perjalanan anda. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: sentiasă di Hagi.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi kepada anda semua. Tak kira di mana juga anda berada, semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Hanim di sini menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Harimau Melaya Baham Laos 4-0. Malaysia meneruskan momentum kemenangan pada saingan bola ASEAN 2026 dengan membelasah Laos 4-0 dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam. Penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani cemerlang menepis beberapa percubaan penting termasuk

Bulan B, begitulah perkembangan bola sepak negara kita dalam Piala ASEAN 2026. Seterusnya di perkembangan sukan Commonwealth di Glasgow 2026, Izzat Shamir Raih Perak cipta sejarah baru bowling padang negara. Pemain bowling padang negara Izzat Shamir menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat acara perseorangan lelaki pada Sukan Commonwealth selepas meraih perak di Glasgow 2026. Izzat Shamir tewas 2-0 kepada jagoan England Sam Torchard di final Scottish Event Campus. Bagaimanapun, kemarahan ke final sudah mencatatkan sejarah baru buat negara. Izzat, 44 tahun, mengatasi pencapaian terbaik Fairoz Izzuan yang selesai di tempat keempat Birmingham 2022. Pasukan bowling padang mengumpul 2 pingat perak menerusi Emma Firyana Saroji akan memulakan saingan perseorangan wanita. Begitulah perkembangan sedikit penting perkembangan sukan yang saya ambil dari portal berita rtm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu atau sedang berehat, ada satu perkongsian ringkas tentang kesihatan Anim nak kongsi. Awal pagi ini ramai yang risau kan bila bacaan kolesterol mula meningkat. Biasalah faktor umur, faktor makanan kan. Gitulah kita. Kalau kita tak dijengah penyakit tu, rasa macam risau kita kan. Kita kena juga buat pemeriksaan kesihatan, tu penting juga ya. Kepada anda sebenarnya untuk apa ni, kolesterol lah kan, bukan je faktor umur, faktor pemakanan. Sebenarnya selain mengikut nasihat doktor, macam mana kita nak kawal dia, pemilihan makanan juga memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras kolesterol. Antara makanan yang boleh diamalkan, yang biasalah orang cakap, lepas tu kita senang pun untuk cari, adalah oat. Kerana kandungan serat larut dalam oat dapat membantu mengurangkan kolesterol LDL ataupun kita panggil kolesterol jahat. Selain itu, ikan berlemak. Ikan berlemak ni macam ikan salmon, tapi keras jugalah harga ikan salmon tu kan. Tapi tak apa, kalau tak makan ikan salmon tu, kita boleh pilih jugalah ikan lain. Ikan sardin ke, ikan kembung ke. Ikan-ikan ni kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan jantung. Kalau kita tak makan ikan, ada setengah orang asyik makan ikan je kan, tapi nak kena masak, lambat kan. Jadi boleh juga yang ada cakap tu tadi, yang pakai kita beralih kepada oat. Kita beli je, kita letak air ataupun ada setengah oat yang kita kena masak, senang sangat. Macam mana ada orang kata tak sedap lah, tak sedap lah DJ, macam mana ni nak makan oat, rasa macam tak ada rasa. Jangan ke mana-mana, Hani akan kongsikan macam mana resepi, bukan resepi lah, macam mana tips untuk makan oat ni dengan rasa yang sedap, untuk menambah rasa, yang penting masih lagi sihat. Jangan ke mana-mana, sentiasa bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sinar FM sentiasa di hati. Kembali lagi kita dalam geng burung hantu. Tadi Hanim cakap kan, untuk menjaga kesihatan kita akan kita digalakkan untuk mengambil oat lah yang paling senang tu kan. Selain ikan-ikan seperti ikan kembung dan ikan sardin, antara pilihan dia oat lah. Macam mana nak bagi oat tu sedap? Macam mana nak bagi oat tu rasa dia tak tawar? Macam mana? Okay, mesti ada yang terbayang lah. Kalau oat ni kan, kita akan terbayang tawar. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah untuk jadikan oat lebih sedap tanpa menambah banyak gula. Kita campurkan. Ada orang kata kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang kata, antaranya Ash juga yang kata makan oat ni letak madu katanya. Letak madu, tapi janganlah banyak sangat kot saya rasa, untuk bagi rasa-rasa dia kan. Jadi macam sedap juga itu, bagus juga untuk kesihatan. Selain tu, anda boleh campurkan oat dengan irisan pisang. Irisan pisang, letak strawberry ataupun apple, letak juga rasa, kalau nak letak apa tu, mango, buah mangga juga boleh. Saya rasa rasa macam ada setengah orang dia suka makan buah apa tu, mangga tu, sebab mangga tu dia lebih, kadang-kadang dia rasa berlemak sikit kan. Sebenarnya rasa-rasa tu dia akan menjadikan rasa manis semula jadi. Tambahkan sedikit ke kacang kalau nak sedap, macam badam ke walnut ke, dia memberi tekstur yang lebih rangup. Kalau suka rasa berkrim, boleh gunakan susu rendah lemak ataupun yogurt tanpa gula sebagai pilihan lah kan. Kalau kita makan oat tu, ada setengah orang dia makan dia suka bau kan. Kalau nak rasa lebih bau wangi, taburkan sedikit serbuk kayu manis atau tambahkan sedikit chia seed lah. Bukan saja menambah rasa, tapi boleh menjadikan hidangan lebih mengenyangkan. Ingat, walaupun oat baik untuk kesihatan, pilih oat yang asli dan kurangkan penggunaan gula tambahan supaya manfaatnya lebih optimal. Selamat mencuba. Semoga selepas ini oat bukan lagi makanan yang membosankan. Oat adalah makanan yang kita ambil untuk kesihatan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada yang sedang bersantai ketika ini, ada juga yang dalam perjalanan, ada juga yang di tempat kerja. Okay, sekarang ini Hanim bersiaran juga dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta dalam TikTok live ini, antaranya Edward Amirul, terima kasih. Ada juga Sabariah Awang, terima kasih. Ada juga dekat dalam ni Syazad Official, ada Noraini Norjis, ada juga tadi Kopi Kampung Tanjung Lepeh, Noraini Ahmad, ada Mam Max dekat sini. Mam Max yang memandu lori pon hadir luncur GBH katanya. Sebentar tadi ada juga Ash, ada juga ramai dekat sini. Ada juga Zawati, ada juga Baby FM, sentiasa di hati. Gitulah kan. Ada juga Musmat datang menjenguk Nasional FM. Acu Ina 79, ada Mr. Labu, ada Bahari Ghazali tadi kan. Ada juga Zira Fira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik molek di Jahanin rupanya. Kecantikan itu adalah anugerah. Saya percaya semua orang cantik. Ada kecantikan tu dalam diri kita sendiri kan. Kecantikan tu subjektif. Dia bukan nampak daripada rupa. Sebenarnya kecantikan tu daripada hati juga. Ada juga Princess Cute hadir. Assalamualaikum. Si Kuntum Mi Hassan, assalamualaikum. Hai-hai lah pendengar-pendengar Nasional FM yang dekat dalam geng burung hantu ini. Aben juga, Ciki, Gimitot, ramai ada yang daripada Seberang juga dekat dalam TikTok live kita. Kepada yang sedang memandu, Hanim harapkan sentiasa fokus dalam pemandungan, kerana dekat jalan raya ni lah tempat yang tenang, tapi keadaan dia boleh bertukar bila sesuatu perkara yang tidak diingini. Jadi kita kena sentiasa berada dalam jarak yang jarak yang selamat supaya kita bersedia dengan apa juga keadaan yang berlaku. Waktu-waktu malam ni ada juga lencongan-lencongan jalan, ada juga jalan yang dikecikkan. Keadaan dekat situ perlukan apa tu? Fokus supaya kita sentiasa peka kan. Keadaan jalan jadi kecil itulah. Kalau macam saya, memang selalulah yang itulah yang berlaku waktu tengah malam, waktu saya pergi kerja ni, itulah yang berlaku. Jalan yang kita selalu lalu waktu siang, dua lane, tiga lane jadi satu lane. Bila keadaan dekat situ, kita kena berhati-hatilah kan. Sebab ada orang yang sedang bekerja, bekerja untuk siapa? Untuk kita juga kan, untuk keselesaan kita juga sebagai pengguna jalan raya. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

kerana kasih padamu daripada kumpulan Samudra menghiburkan anda sebentar tadi. Kerana kasihku padamu. Tapi dalam kita berkasih itu, kita kena juga pastikan supaya kita tidak menjadi mangsa kepada love scammer. Ini kerana apa? Inilah yang ditekankan sebabnya scammer-scammer yang ada dekat muka bumi ni kan, sentiasa cuba mengambil kesempatan. Kita lah kena bijak. Ini yang kejayaan polis menumpaskan dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City selepas menahan 335 individu termasuk 309 warga China pada 15 Julai lepas. Sangatlah modus operandi yang dilakukan oleh kita nak panggil pelancong lah kan, sebab dia sebenarnya masuk ke negara kita ni. Sindiket dia adalah masuk ke negara untuk mencari mangsa melalui Telegram, WhatsApp ataupun TikTok. Kesemua pesalah ini dia masuk ke negara kita adalah warga asing daripada China masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial, dan ada juga yang tanpa dokumen perjalanan. Itulah kan, masuk ke negara kita untuk tujuan lain, tapi dalam masa yang sama untuk melakukan penipuan. Penipuan ini, modus operandi dia adalah penipuan pelaburan mata wang kripto dan juga love scammer yang macam saya katakan tadilah kan. Ada juga yang menyamar sebagai firma guaman menyasarkan mangsa luar negara. Dia menyasarkan mangsa daripada negara dia jugalah kan, menyasarkan mangsa luar negara terutamanya China, sebab diorang ni kebanyakannya daripada China yang ditahan itu kan. Jumlah individu dia tadi adalah 335 individu yang ditahan, umur dalam 20 ke 56 tahun. Hasil sebuan JSJK dan JSJIPK Johor ke atas dua sindiket berbeza yang menyasarkan mangsa dari luar negara. Itulah keadaan ini kan, kita kena ambil cakna lah supaya tak terjadi dekat kita. Kadang-kadang untuk melayan scammer ni, bila dia telefon kita, kadang-kadang kita tak sedar yang sebenarnya kita ni sedang berbual dan rancak untuk melayan scammer tu. Kalau boleh kita matikan talian daripada kita terjebak dengan kata-kata, kemanisan kata-kata diorang tu lah. Itulah yang kita selalu ingatkan supaya kita bijak untuk kita tidak menjadi mangsa kepada skema. Teruskan hiburan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

tercinta, begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sendiri biasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Astana FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di kala pagi ini kan. Di waktu pagi-pagi ni orang sibuk kadang-kadang. Ada yang dah bangun untuk bersedia untuk perniagaan esok pagi kan. Ada juga yang sedang bertugas. Mungkin ada daripada barisan-barisan hadapan negara kita di hospital, sama ada polis diraja Malaysia, juga ada juga pertahanan negara, tak lupa juga kepada pasukan-pasukan keselamatan kita, abang bomba semua dalam keadaan bersedia untuk menjaga kestabilan negara pada waktu-waktu orang yang sedang dilena di ulit mimpi ini. Juga kepada abang-abang lori kita yang memeriahkan lebuh raya kita di setiap pelosok. Dengan keberadaan abang lori kita ni, kita rasa jalan raya kita tak sunyi. Kalau kita memandu, ada keadaan dia kita kena pulang ke kampung atau kita kena ke sesuatu destinasi sebab tugasan kan. Ada abang lori kita dekat lebuh raya tu, rasa macam tak adalah kita keseorangan, kita rasa ada orang menemani kita. Kalau kita di RNR juga, ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berehat. Ada juga yang tidur seketika dekat RNR tu sebab kadang-kadang kita akan rasa mengantuk. Itulah yang paling baik untuk kita lelapkan mata. Tapi jangan lupa untuk buka sedikit tingkap itu supaya ada pengudaraan. Sama-samalah kita ingat mengingati supaya perkara yang tidak diingini tidak berlaku kepada anda. Walau apa juga yang sedang dilakukan, semoga terus-terus memilih Nasional FM sebagai peneman setia. Sebab kata orang, Nasional FM sentiasa di hati. Begitulah anda di hati saya, dan saya harap anda juga memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Teruskan hiburan Geng Burhantu pagi ini.

0: Rosalinda Ayamar. Ha. Okey, kerancakan Rosalinda itu. Ha, untuk anda semua pendengar setia Nasional FM walau di mana juga anda berada. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ha, sentiasa di hati. Di mana juga anda berada, kami setia menemani anda. Sayalah Hanim, DJ anda, Gem Burung Hantu untuk edisi hari ini akan menemani anda sehingga ke 6 pagi. Juga diwar-warkan, anda juga boleh mendengarkan siaran Nasional FM melalui saluran di Astro, saluran 869. Kalau anda berada di luar daripada Malaysia, anda boleh ikuti Radio Nasional FM juga 34 radio lain juga ya, di platform RTM Klik. Dengan hanya satu klik, anda masih boleh menikmati bukan sahaja radio, juga ada juga drama dan juga beberapa pengisian yang lain dalam RTM Klik. Rancangan yang menarik, informasi terkini dan lagu-lagu terbaik walaupun jauh di mana destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Selamat mendengar dan juga terus setialah bersama Nasional FM. Inilah Geng Burung Hantu. Malaysia
1: merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di ke mana juga destinasi anda, hanya mengucapkan supaya anda sentiasa fokus dalam pemanduan. Ada juga abang-abang lori kita yang menyapa Hanim dekat dalam Nasional TikTok live kita, kan. Okey, Hanim juga nak menyapalah balik daripada tadi. Ada yang menemani Hanim bukan saja dalam siaran radio tapi juga dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada Ben Ais, ada Mok Wan, NAC Pro 2 tengah pasang tinted katanya. Ada Nas Zain, pendengar setia Nasional FM dari Botol Perak. Ada Pat Guardiola, RTM mantap dari dulu, kini dan selamanya. Ada Siti Khatijah, assalamualaikum. Lavenda Girl, kalau ikut kata tadi mengantuk tapi masih ada lagi dekat dalam TikTok live kita. Ada Abang Farm Fresh juga, selamat pagi. Ramai yang dekat sini menyapanya. Ada Syazila Ila, daripada tadi pun ada. Ada Daluri, ada yang sedang buat kuih. Ada juga Abang Johan kita yang tengah membalut nasi lemak guna daun pisang katanya. Ada juga ramai, ada Acu Ila tadi, ada Haliza Baha sambil-sambil mendengarkan kita dari Tasik Ipoh, Perak. Ada juga Syafiq tadi, ada Zulkifli, ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni. Terima kasihlah kerana menemani Hanim daripada tadi hingga, dan harapnya hingga ke 6 pagi lah, kan. Kalau tidak dalam TikTok live ini, dengarkan frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga boleh dengarkan Nasional FM kalau ikut tengah malam ini melalui radio-radio negeri, kerana kita mengambil alih siaran radio-radio negeri bermula daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama geng buruh hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk jam yang kelima. Masih lagi segar lagi saya di sini di Konti memainkan lagu-lagu untuk menemani perjalanan anda, menemani hari anda. Mungkin ada yang sedang berehat, beristirahat. Ada juga yang sedang bekerja waktu ini. Berehat sekejap kan, mendengarkan lagu-lagu daripada susunan lagu Geng Burung Hantu. Okay, hari ini juga nak kongsikan mengikut Jabatan Met Malaysia, pagi ini telah dikeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan Perlis, Kedah. Kedahnya di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Terap, juga di Pahang, di Maran dan Kuantan, di Sarawak, Serian, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Sariki, Pakan dan Sariki, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit, Kapit, Bukit Madong dan Belaga. Itulah kawasan-kawasan yang dijangkakan akan mengalami ribut petir hingga ke jam 6 pagi ini. Kepada anda yang melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, hati-hati memandu, pastikan pasang lampu kenderaan supaya dapat memberi signal kepada orang hadapan dan juga orang di belakang. Sama-sama kita memandu dengan cara yang berhemah. Tidak memandu dalam keadaan terburu-buru, tidak memandu dalam had laju yang melebihi yang ditetapkan. Kerana apa? Kerana kita kena sentiasa peka, sentiasa menjaga keselamatan diri, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Terus hiburan dengan Geng Burung Hantu pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Terimalah samaran bayangan dari Nikki Astria, Nasional FM, sentiasa di hati.

Maroon 5 dengan This Love untuk hiburan anda waktu pagi ini. Ada yang sudah dengan aktiviti-aktiviti pagi ini, menyiapkan juadah untuk jualan di pagi hari. Semoga dimurahkan rezeki kepada semua yang mengusahakan perniagaan. Hanya mengucapkan okey kepada anda juga. Ada juga yang sedang bekerja, yang bekerja di kilang tayar, ada juga yang bekerja di kilang-kilang automotif ini, mendengarkan Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada pilot darat kita Abang Lori. Selamat sampai ke destinasi, terus fokus dalam pemanduan. Banyak trip pagi ni, walau ke mana juga, walaupun jauh destinasinya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman perjalanan anda. Ada nak kongsi sikit kan, kalau waktu pagi ni ada juga yang dah bangun pagi dengan niat untuk berdiet. Itu adalah perkara yang biasa ya. Bukan je kepada biasa kepada orang lain, kepada diri saya. Setiap kali saya bangun tidur, saya akan berniat untuk berdiet untuk hari ini. Jadi waktu pagi itu saya akan merebus 2 biji telur. Okey, sebab orang kata diet telur ni boleh, diet telur ataupun diet protein ni, dia boleh memberi kesan dari penurunan berat badan dengan cara yang cepat sikit lah kan. Ada yang makan telur je satu hari, tapi sebenarnya diet protein ni boleh buat kita, memang boleh buat rasa kenyang, tapi sebenarnya kita kena juga kawal pengambilan dia, kerana kalori dia lah kan. Diet hanya bergantung kepada telur sahaja, tidak digalakkan, kerana tubuh kita memerlukan nutrien lain seperti serat, vitamin, mineral dan juga sayur-sayuran, buah-buahan kan, juga bijirin. Itulah dia kunci kepada gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang, pengambilan air yang cukup dan aktiviti fizikal yang konsisten. Boleh nak makan telur waktu pagi, tapi tengah hari tu kalau nak juga ada telur dalam menu makanan tengah hari tu, tambahkanlah juga protein lain seperti ikan, atau mungkin ambil juga yang orang kata suku-suku separuh tu. Itu adalah tips untuk berdiet juga kan. Lagi satu, makan jangan melepasi pukul 7 malam. Itulah antara tips yang selalu orang kongsikan. Selalu jugalah saya cuba untuk amalkan, tetapi terbabas. Bagaimana? Itulah kadang-kadang pemakanan ni, makanan ni adalah satu perkara yang kita boleh kawal, tapi kadang-kadang kita rasa macam teringin nak makan. Itulah yang utamanya kan. Tapi dah macam-macam kita teringin, susahlah kita nak diet. Tapi macam mana pun kita kena amalkan gaya hidup sihat, pemakanan sihat, gaya hidup sihat. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim lagi menemani anda dalam geng burung hantu. Nak tanyalah juga geng-geng burung hantu yang ketika ini ada lagi yang masih tidak tidur kan. Berapa lama anda tidur? Jadi Hanim nak kongsikanlah juga sebenarnya untuk orang dewasa. 4 jam tidur sangat tidak cukup. Itu macam saya lah saya rasa kan. Sebab kita kena bekerja waktu siangnya. Okey, 5 jam masih terlalu singkat. 6 jam, ramai rasa tidur 6 jam ni cukup. Badan rasa puas, tidur rasa macam lena. Tapi sebenarnya berasa je cukup. Tak cukup juga ya. 7 jam paras minimum yang disarankan. Tapi sebenarnya tidur yang cukup bagi orang dewasa ialah tidur antara 8 hingga 9 jam untuk membantu fokus emosi dan kesihatan. Kualiti tidur juga penting. Tidur 8 jam tapi kerap terjaga juga tu masalah lah kan. Berdengkur kuat atau mengalami gangguan pernafasan juga tidak menyegarkan lah. Tidak baik lah untuk kesihatan. Keperluan tidur turut berbeza mengikut umur, keadaan kesihatan, aktiviti dan individu. Remaja biasanya memerlukan tidur lebih lama berbanding orang dewasa. Betul. Itu sebablah kalau anak-anak kita yang paling kecil itu, kalau budak-budak dia akan tidur banyak sebab dalam tidur tu dia membesar. Tapi kalau kita yang dah besar ni, janganlah banyak tidur sangat kan. Tapi kena tidur yang cukup antara 7 ke 9 jam macam saya katakan tadi. Kurang tidur bukan sekadar menyebab mengantuk, ia boleh menjejaskan perhatian, pertimbangan, penyelesaian masalah, kawalan emosi dan keupayaan menghadapi tekanan. Mampu bertahan tidak bermaksud badan tidak terkesan. Sama-samalah kita hayati apa yang Hanim sampaikan supaya kita cuba cari masa untuk kita tidur supaya kesihatan kita terjamin. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Selamat pagi, Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana masih setia menemani saya. Saya juga setia menemani anda. Ini adalah jam yang terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Okey, kepada anda-anda yang baru bangun, baru mulakan hari, kalau ikut waktu sekarang ni, kebiasaannya ibu-ibu memang dah bangun lah kan, untuk menguruskan hal-hal persekolahan anak. Ada yang gosok baju, ada yang gosok baju seminggu sekali, ada yang gosok baju hari-hari. Ambillah kesempatan kan, kadang-kadang masa kita tak sama dengan masa orang. Ada waktu orang boleh buat hujung minggu, ada ibu-ibu tak boleh buat hari-hari. Apa-apa pun, semua yang ibu lakukan adalah semata-mata untuk memastikan semua kelengkapan, semua apa yang diperlukan oleh anak, juga bapa kepada anak tu kan, semuanya ada dilengkapkan sebelum permulaan hari kan. Jadi itulah Anim nak kongsikan jugalah kan, pagi ni adalah sebuah undangan, sebenarnya undangan untuk kita memulai hari dengan hati yang lebih lapang, dengan tekad yang lebih kuat. Setiap kali mata kita dibuka untuk menyambut hari baru, itu adalah satu peluang untuk memperbaiki diri, mengejar impian, mencipta lebih banyak kenangan bermakna. Lihatlah sinar mentari hadir pada waktu pagi. Setiap cahaya membawa satu pesan yang indah. Jangan sia-siakan kesempatan yang datang hari ini. Mungkin ada cabaran yang perlu kita lalui, tapi setiap langkah kecil yang kita lakukan tetap membawa lebih dekat kepada kejayaan. Mulakan pagi dengan senyuman. Fikirkan dengan fikiran yang positif, dengan hati yang penuh rasa syukur. Semoga segala urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Terus bersama Nasional FM dengan pilihan lagu-lagu menarik untuk anda, tentunya Geng Burung Hantu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah sekalian, kita masih lagi dapat bersama-sama untuk melakukan kebaikan dan juga bersama-sama untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan akan bertambah manfaat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan sama-sama tentang memelihara amal. Dan kita tahu bahawasanya dalam kita beramal, satu, kita kena beramal sebaik mungkin dalam kita mendekatkan, melaksanakan tanggungjawab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak juga, perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan ialah kita kena pelihara amal daripada perkara-perkara yang menjadikan amal kita sia-sia ataupun yang akan membatalkan pahala amal-amal kebaikan kita. Maka di antara salah satu perkara yang boleh menyebabkan amal kita sia-sia ataupun amal kita tidak mempunyai kualiti yang baik, bahkan tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ialah apabila kita mengeluarkan zakat ataupun kita mengeluarkan sedekah ataupun kita memberikan bantuan kepada orang lain adalah dengan cara mengungkit-ungkit pemberian kita, mengungkit sedekah yang telah kita lakukan ataupun zakat yang telah kita keluarkan. Maka Imam Ghazali mengatakan kita hendaklah memelihara amal kita, memelihara amal yang telah kita lakukan, sama ada zakat atau sedekah atau infak yang kita laksanakan, jangan daripada mengungkit-ungkit. Imam Ghazali berpesan, janganlah sekali-kali engkau mengungkit-ungkit sedekahmu yang telah engkau berikan kepada orang lain, yang telah engkau infakkan kepada orang lain. Kenapa? Kerana itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang telah kamu berikan infak atau telah kamu berikan sedekah. Maknanya kalau kita mengungkit-ungkit pemberian kita, kita adalah golongan yang tidak memelihara amal kita daripada perkara yang boleh menjadikan amal kita itu sia-sia. Amal kita itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa timbul satu perbuatan, timbul istilah mengungkit-ungkit ni? Apa puncanya? Seseorang yang berinfak, seseorang yang bersedekah, mengungkit-ungkit pemberian. Apa puncanya? Maka Imam Ghazali mengatakan, hakikat sifat ini adalah kenapa? Kerana engkau memandang dirimu sebagai orang yang berbuat baik kepada orang fakir dan menganggap diri lebih unggul daripada banyak. Yang pertama, kita dah merasakan kita buat baik kepada orang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kerana kita rasa kita lebih baik daripada dia. Itu adalah maknanya kenapa kita kadang-kadang mengungkit pemberian kita. Kan, kita menyebutkan semula pemberian kita kepada orang lain. Apa tanda-tandanya? Apa tandanya kita rasa kita lebih baik daripada orang yang kita bantu? Kita lebih baik daripada orang yang kita tolong tadi. Apa tandanya? Maka tanda-tandanya adalah engkau menuntut terima kasih dan penghargaan darinya. Kan? Kalau orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kita bantu orang tu. Orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kan? Kita rasa, dah lah tolong. Tak ucap terima kasih kan. Itu yang pertama. Maknanya kita rasa kesal, rasa kecewa. Memang itu sebenarnya hak kepada orang yang diberikan bantuan. Memang ucapan dia kena ucap terima kasih. Tapi kita yang bagi ni tak layak pun minta sebenarnya kan. Dia macam contohlah tuan-tuan, kita menerima tetamu. Memang hak kita adalah menghormati tetamu. Tapi bukanlah kita boleh paksa tuan rumah untuk sediakan. Kita memang layak, contohlah kita tetamu layak untuk dimuliakan dengan diberikan air, diberikan makanan. Tapi bukan hak kita untuk menuntut tetamu, kau kena hormat aku. Tak, bukan tuan-tuan. Maknanya kita kena sedar bila kita dalam keadaan kita memberikan penghargaan, memberikan bantuan, memberikan sumbangan, memang sepatutnya orang yang diberikan sumbangan mengucapkan terima kasih. Tapi kita yang berikan sumbangan bukanlah boleh paksa dia. Kau tak ucap terima kasih ke? Kau tak erti nak menghargai ke pemberian? Tak. Sebab kita beramal kerana Allah. Kalau diucapkan terima kasih, itu bonus kepada kita. Maknanya dia adalah orang yang tahu membalas budi dan menghargai pemberian. Yang pertama. Maknanya kita kena usahakan. Kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak hargai pun, Allah akan balas kebaikan kita. Cuma kita boleh nasihati kepada orang lain. Contohnya kita sendiri bila dibantu oleh orang lain, maka kita menghargai pemberian bantuan daripada orang lain. Yang kedua, apa tandanya kita merasa kita lebih baik daripada orang lain? Merasakan kita ada kelebihan berbanding orang yang kita bagi bantuan tu. Kita mencelanya. Contohnya tuan-tuan, kita dah bantu dia. Satu hari kita minta bantuan kat dia, tak bantu. Kita akan mencela dia. Ni lah tak kenang budi. Kita mencela dia. Maknanya itu kita rasa kita masih lagi ingat kepada amal perbuatan kita yang dulu. Sedangkan kita buat tu kerana Allah SWT. Kan mungkin dia tak bantu kita, kita boleh cari bantuan daripada orang lain. Tapi kalau kita rasa diri kita dah ada menanam amal, memang tuan-tuan, ulama mengatakan nak jadi orang itu tunduk pada kita ataupun orang itu ikut pada kita, senang je. Banyak buat baik ke dia, orang tu akan senang buat ikut kita kan. Lepas tu dikatakan seseorang itu akan jadi hamba kepada orang yang buat baik kepadanya. Tapi bukan itu tujuan kita sebenarnya. Kita beramal adalah kerana nak mengharapkan yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dikatakan dalam Al-Quran, wahum bil akhiratihum yukinun. Mereka yang solat, mereka yang keluarkan zakat, berinfak, sebenarnya bukanlah kemanusiaan semata-mata, bukan kerana simpati semata-mata, bukanlah kerana dorongan empati semata-mata, tapi dorongan yang kuatlah kerana mereka yakin kepada hari akhirat. Kerana mereka yakin kepada balasan hari akhirat. Jadi yang mereka harapkan bila mereka memberikan infak, memberikan bantuan, memberikan sumbangan adalah ganjaran daripada Allah di hari akhirat. Ada juga Allah bagikan di dunia, tapi itu yang lebih utama. Itu tanda-tandanya. Maknanya tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Ada tak contoh kita bagi bantuan kawan kita, kita bagi tolong kawan kita, kita ungkit. Kau lupa ke siapa tolong kau dulu? Maknanya kita masih lagi menanamkan tujuan dalam tujuan apa? Tujuan dalam bantuan kita. Allahumma salli ala si Muhammad. Jadi kita kena sematkan bila kita dah bagi tu. Aku tak mengharapkan apa-apa daripada dia. Aku hanya mengharapkan bantuan daripada Allah SWT. Maknanya contohlah kita bantuan kepada orang tu. Satu masa kita susah, kalau boleh jangan cek dia dulu, cek online dulu. Supaya nak apa? Tidak mengharapkan. Kecuali memang dah tak ada jalan lain dan memang dia dah seorang je, maka kita minta bantuan. Tapi tanpa ingat, tanpa perlu menyebutkan pemberian kita yang dulu. Jangan ungkit balik. Lu kau ingat ke masa kau susah siapa tolong kau? Tak perlu. Itu adalah melatih diri kita. Melatih diri kita untuk apa? Untuk tidak mengungkit-ungkit pemberian kita. Ya, nafsu kita tuan-tuan. Kan nafsu kan mestilah kita nak nak dapatkan bantuan cepat, kita akan sebut kan. Supaya apa? Kawan kita ingat tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya bila kita mencela, akibatnya bila kita ungkit perkara tersebut tuan-tuan, kerana celaanmu kepadanya, dia lebih memusuhimu dibandingkan dengan sebelum engkau bersedekah kepadanya. Bila kita ungkit sebut-sebut, artinya apa? Dia musuhi kita. Padahal sebelum kita bersedekah, sebelum kita bagi bantuan pada dia, sebelum kita bagi semangat pada dia, kita elok je. Tapi bila kita bagi bantuan pada dia, lepas tu kita sebut-sebut, akhirnya hubungan jadi renggang. Kerana kita selalu menyebutkan kebaikan kita.
1: Allahumma

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kita sedari sepanjang 6 jam Hanim menemani anda dah sampai ke penghujung waktunya untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih kerana terus setia memilih Nasional FM sebagai peneman anda selama 6 jam dalam geng burung hantu. Sebelum saya mengundurkan diri, renungkan sejenak mutiara kata ini. Setiap pagi adalah peluang baru untuk menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Jangan biarkan semalam menghalang langkah kita untuk hari ini. Buat anda yang beragama Islam, jangan lupa untuk menunaikan fardu solat subuh. Untuk makluman, azan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor, Negeri Sembilan, Alustar Kedah dan Kanga Perlis akan berkumandang tepat pada pukul 6 pagi ini, 29 Julai 2026. Sebelum berpisah, saya titipkan serangkap pantun. Mentari pagi mula berseri, burung berkicau, riang bernyanyi. Andai ada umur dan rezeki, kita bersua lagi di lain hari. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, mohon undur diri dulu. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang siaran segmen Geng Burung Hantu 6 jam ini. Semoga hari yang bakal menjelang dipenuhi keberkatan, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam lindungannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tau adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word, tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Negara FM dan Radar Pagi. Alhamdulillah, hari ini saya Pak Anak Sri menemani anda untuk Radar Pagi daripada jam 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Baiklah, sebentar tadi baru berkumandangnya azan fardu subuh bagi daerah Seremban dan Port Dickson pada jam 6 pagi. Dan kepada anda semua, selamat menunaikan ibadah fardu solat subuh, okey. Dan untuk edisi hari ini, hari Rabu 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Doa saya kepada pendengar-pendengar semua agar dipermudahkan urusan hendaknya, agar apa yang diusahakan lancar-lancar saja dan baik-baik saja. InsyaAllah teruskan layan Pak'an dalam Radar Pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Sri Pagi.
1: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music, FM, Far East Movement,
4: FM, FM, FM.
5: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
6: Alah, boring lah Wan ni.
5: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

Mia sampai bila-bila berengah semua Pak nak kongsikan sedikit info cuaca menerusi Map Malaysia. Iaitu untuk hari ini pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Manakala petang juga ribut petir di beberapa tempat dan diikuti malam hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi cuaca minimum hari ini keseluruhannya adalah 24 darjah Celsius dan maksimumnya akan boleh mencecah sehingga 33 darjah Celsius kan. Jadi kalau kita tengok ramalan cuaca hari ini, semua tempat di sekitar Negeri Sembilan kebanyakannya akan berlakunya hujan. Okey, jadi kepada anda semua hati-hati kalau ada info cuaca di tempat anda, seperti biasa boleh terus WhatsApp Fadil Konti, boleh kongsi dengan Pak An di talian WhatsApp Konti kita 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum semua. Saya Azalina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

memiliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.

0: mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari udang ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Itu dia kemarin daripada pamungkas bagi pendengar semua. Tepat nanti jam 7 pagi kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan supaya itu sama balik bersama saya Fana Asri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Estricot.
1: Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Udan ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak akan cari dari Udan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
1: Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan skim bantuan am persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 miskin tegar. Inisiatif itu melibatkan peruntukan sebanyak 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Tegas beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya padanan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di Ibu Negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan, perkara itu selaras ke matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' EB Rahman Arsad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.
4: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan

0: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Selamat pagi. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila.

Assalamualaikum, selamat pagi bersama saya Fana Azri menemani anda dalam Radar Pagi daripada jam seawal 6 pagi tadi pangku udara sampailah sekarang ini jam yang kedua kan. Alhamdulillah suara saya dah begitu utama 7 pagi ya. Mana yang tanya tu hari ni pakan sorang-sorang lah ke udara. Macam biasa seperti biasa pendengar-pendengar semua, kalau ada info-info yang menarik nak kongsi dengan pakan, boleh terus WhatsApp Fana di konti di talian 012-603-0603. Pagi ini mana yang memandu nak pergi kerja tu, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, pandu cermat jiwa pun selamat tau, sebab pagi-pagi macam ni ada yang nak pergi hantar, nak pergi sekolah, ada yang nak pergi kerja kan, ada yang baru balik daripada shift malam, ada yang nak pergi cari minum pagi kan, breakfast. Apa pun, berhati-hati semua, pandang kiri, pandang kanan, masuk simpang, bagi apa? Bagi signal. Teruskan layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Negeri FM yang sampai bila-bila yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Okey, Pak Adi, info nak kongsikan dengan pendengar semua. Tambah-tambah lagi untuk abang-abang yang jarang masuk ke dapur. Okey, dengan akak-akak mungkin benda ni tak asing lagi lah kan. Okey, dengan abang-abang kan, mungkin kan. Okey, jadi Pak nak tanya lah. Persoalannya kan, boleh ke kita simpan ikan yang kita beli lama-lama dalam freezer atau peti ais? Itu persoalan dia kan. Sebab ramai yang suka beli ikan dalam kuantiti yang banyak bila nampak promosi dekat pasar. Sebab apa? Sebab alasan dia tak nak masak selama seminggu lah. Betul tak? Macam apa orang kata tu, terus belilah banyak-banyak untuk minggu tu. Lepas tu boleh ke kita simpan lama-lama? Jadi jawapan dia mestilah boleh kan, tak ada masalah pun abang-abang semua. Jadi dah boleh dah beli ikan banyak-banyak kat pasar tu kan, untuk orang rumah, untuk mak kan, beli banyak-banyak, cakap simpan dalam peti ais. Jadi kan, berapa lama ikan boleh disimpan tu nak tahu juga kan. Alright, secara umumnya pakar mencadangkan tempoh-tempoh yang berikut lah yang kita boleh simpan ikan dalam freezer ataupun peti ais ni. Jadi ikan berlemak, iaitu macam salmon, macam tuna, macam sardin kan, boleh simpan sehingga 3 bulan. Jadi ikan yang kurang lemak seperti halibut dan seumpama dengannya boleh juga simpan sehingga 6 bulan. Dan kebanyakan ikan dalam freezer rumah sekitar 3 hingga 4 bulan untuk kualiti yang terbaik. Kalau yang terakhir sekali ni, ikan yang di vacuum, iaitu macam plastik tu kan, kita tak dalam plastik lepas tu di vacuum seal tu, boleh bertahan sehingga 1 tahun jika disimpan dengan betul. Walaupun ikan masih selamat disimpan dalam freezer, kualiti rasa dan teksturnya akan semakin menurun jika terlalu lama dibekukan. Maknanya akan jadi kurang fresh lah. Itu dia ilmu untuk pagi ni, Aceh. Saya rasa saya macam chef pula kan. Baiklah pendengar semua, kalau ada info yang menarik nak kongsi dengan Pak An dekat konti ni, boleh terus WhatsApp Farhan di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

The Graph FM ingat sampai bila-bila yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Pak nak ajak semua sekali untuk follow platform media sosial The Graph FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Ha, dah follow ke belum? Kalau belum, pegang handphone tu sekarang, buka Instagram, follow The Graph FM Official. Bukan Instagram je, kat TikTok dan dekat Facebook pun jangan lupa ya. Sebab The Graph FM akan menyediakan segala info yang menarik dan berita-berita yang sahih hanya di RTM. Lepas tu jangan lupa juga untuk download RTM Click di telefon pintar anda sebab betul-betul percuma, okey. Sebab apa, ada apa dalam RTM Click tu? Ada macam-macam, ada boleh layan drama, boleh layan Sukan Commonwealth sekarang ini. Ha, boleh dengar juga stesen Negeri FM di mana saja anda berada. Teruskan lain pagi sehingga pukul 10 pagi nanti hanya di Radar Pagi.

0: masyarakat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah buat tampi atau tu. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu je. Kata
1: ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan tu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.